pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu. Dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
0: Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wa

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Bahasa Pagi-Pagi.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatte 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: pokok dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawata. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawata kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawata Jalan. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Rangkaian Belia Kreatif Budaya Wilayah Patani bersama Pejabat Kebudayaan Wilayah Patani menjemput belia yang berminat dalam seni budaya dan warisan tempatan untuk menyertai program Neng Fa Lai Watanatham Sepsan Pum Panya Wow Beramas Patani ataupun Satu Langit Pelbagai Budaya mewarisi warisan Wow Beramas Patani pada tanggal 23 Julai ataupun Kak Rakadakom bertempat di Dewan Persidangan Hatwa Sukri Daerah Saiburi Wilayah Patani disediakan pengangkutan bersama dari Komplek Pejabat Kerajaan Wilayah Patani. Syarat penyertaan iaitu belia berumur 15 hingga umur 22 tahun. Daftar secara berkumpulan. Setiap kumpulan 6 orang berminat dalam seni budaya, warisan tempatan atau penghasilan media promosi kreatif bertanggungjawab dan boleh menyertai semua aktiviti sepanjang program mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga bagi peserta berumur di bawah 18 tahun. Apa yang akan diperoleh iaitu peserta akan belajar kemahiran bekerja secara berkumpulan, mempelajari warisan tempatan melalui aktiviti amali, menerima sijil penyertaan. Pendaftaran dibuka dari sekarang hingga tanggal 18 Kak Rakadakom. Pejabat Kesihatan Wilayah Nak Ratiwat membuka permohonan bagi sukarelawan jururawat kampung ataupun OSOPO Asap Yaban Cumcun melalui pada tanggal 15 hingga tanggal 31 Kak Rakadakom. Program ini bertujuan melibatkan sukarelawan sebagai tenaga penting dalam menjaga kesihatan masyarakat di peringkat kampung. Terbuka sebanyak 77 orang ditawarkan dengan iluan sebanyak 15,000 baht sebulan dan penempatan akan dibuat di semua daerah di wilayah Nak Ratiwat. Mereka yang terpilih akan membantu menjaga empat kumpulan utama iaitu warga EMA serta pesakit terlantar di rumah dan juga pesakit penyakit tidak berjangkit dan juga ibu dan kanak-kanak dan juga pesakit serta individu yang terjejas akibat penyalahgunaan dadah. Mereka yang berminat boleh mengemukakan permohonan secara sendiri di Pejabat Kesihatan Daerah di semua daerah di wilayah Nak Ratiwat pada hari dan juga waktu bekerja. Toto wilayah Nak Ratiwat bakal angkat kopi, roti dan juga teh tarik sebagai soft power pelancongan. Pejabat Lembaga Pelancongan Negara Thai Cawangan Nak Ratiwat ataupun Toto akan menganjurkan program Feel of the Feeling at Nak Ratiwat, ialah Patani. Kopi, roti, teh tarik, sahabat tiga serangkai bersama selamanya bagi mengetengahkan identiti makanan tempatan di wilayah Sempadan Selatan sebagai pengalaman pelancongan kreatif. Program ini akan berlangsung di tiga wilayah iaitu tanggal 19 Julai ataupun Karakadakom di Patani, menampilkan sesi bercerita mengenai budaya kopi, roti dan juga teh tarik. Ada juga tanggal 20 Julai atau perkara Kadakom di wilayah Jala diadakan sempena Jala Marathon dengan pelbagai aktiviti promosi makanan tempatan. Dan juga yang terakhir tanggal 9 hingga tanggal 9 Singhakom di Taman Pumin daerah Sungai Golok, wilayah Nak Ratiwat kemencok program menerusi Experience Festival yang menghimpunkan makanan tradisional, kebudayaan, bengkel trik interaktif serta pelbagai produk kreatif daripada usahawan tempatan. Wilayah Jala perkukuh sistem kesihatan di peringkat kampung, pengambilan sulung sukarelawan jururawat kampung kini dibuka. Pejabat Kesihatan Awam Wilayah Jala kini membuka permohonan bagi pengambilan pertama sukarelawan jururawat kampung ataupun Asak Semak Payaban Cumcun OSOPO sebagai usaha memperkukuh sistem kesihatan prima di peringkat mukim serta memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk bersama-sama menjaga kesihatan. Orang ramai yang memenuhi syarat kelayakan dijemput mengemukakan permohonan secara bersemuka. Tempat permohonan iaitu bangunan Sifak, Pejabat Kesihatan Awam Wilayah Jala. Tarikh tutup permohonan iaitu tanggal 31 Julai ataupun Karakadakom pada waktu pejabat. Senarai calon yang layak mengikuti latihan dan proses pemilihan akan diumumkan secara rasmi pada tanggal 7 Singhakom. Itulah untuk beberapa berita untuk yang Bu nak siapa menyebar kepada peminat dalam ruangnya berita sawata. Untuk sekalian itu, kita nak rehat sementara. Lepas tu kita klik lagi pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita sawata.
1: สถานการณ์ของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยในปัจจุบันเราจะพบว่าพบเพิ่มขึ้นทุกปีคนไข้ร่างไตมันใช้เงินมหาศาลมากเรารู้ว่าโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเกิดมาจากกลุ่มโรคที่เป็นเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็เรื่องของไขมันในหลอดเลือดสูงนะครับ

sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada peminat semua yang mana sedang didengar ruangnya cerita daripada kampung. Gitulah adik aku peminat semua, dengan suara nindah tak wasa nak cek ataupun lagu mana. Gitulah ning suara untuk orang mari ganti bewang, iaitu Abu sendiri mari ganti bewang, yang mana bewang tu telah meningkatkan daripada kerja ataupun boleh bancu. Boleh bancu di satu tempat lagi lah. Gitu untuk tugas dalam ruangnya cerita dari kampung ni. Bu pula dapat mari ambil tugas sini untuk beri maklumat ataupun rap nanti. Dah rap nanti rekan ataupun ruangnya cerita daripada kampung. Iaitu ruangnya cerita daripada kampung ni kita boleh berjumpa setiap hari Senin hingga sampai hari Jumaat. Daripada je pukul 11 hingga sapa pukul 12 seje lebih kurelah di gelombang FM 95 MHz. Gitulah untuk kita nak mari kecek, mari bicek, mari beri maklumat, tak kiralah polisi-polisi kerajaan ataupun berita apa saja yang kita dapat tahu, kita pun nak mari menyebar sini untuk nak mari sapa kepada dekat-dekat peminat semua. Tak kiralah duk dengar di mana saja, duk di rumah ataupun atas gerai ataupun duduk tak kereta, tak kira nak tubik beli, nak pergi mana saja, untuk kita buat kereta tu minta we apa we selamat ataupun berhati-hatilah, berhati-hati untuk apa dia panggil menurut unik-unik cara con ataupun kod macam cara con tu kita kena berhati-hati ataupun bui amati lah peribatan yang kering kerat gitu. Yo adik kakak semua, apa duduk dengar saja, tak kira di mana, dah kira ta minta doa we kita tu sehat walafiat belaka. Dah untuk hari ni tu bu ada maklumat apa saja, kita mari pula jumpa dalam pusingnya yang kedua untuk dalam ruangnya cerita daripada kampung. Untuk sekarang ni kita nak rehat dengan lagu setar yang gaduh pusing gikano, yang gaduh alih, yang gaduh pusing glome. Kita klip jumpa pula. Sekarang ni kita nak berehat dengan lagu serta. Gitulah untuk hari ni ruangnya cerita dari kampung. Kita rehat dengan lagu sebentar. Tagi kita klip mari pula untuk pusingnya yang kedua dari ruangnya cerita daripada kampung.

So berminat dah kelihatan mari pula dalam pusingan yang kedua dah kita berjumpa. Seperti biasalah dalam ruangan dah gitu untuk sekarang ni dah tak kira lah peminat kita yang sedar didengar, tak kira di mana saja bolehlah kita masuk kosti ataupun masuk bicara bersama dah di dalam ruangan melalui gomel sawata jala kita ni ataupun setani bertiuk kerajai siang hang praktek Thai Jangwat Jala stesen radio kebangsa Antai wilayah Jala. Peminat iaitu peminat kita boleh ikuti berita, tak kira lah berita polisi kerajaan, berita berkaitan tempatan dah boleh kita ikuti bersama, tak kira melalui gelombang FM 92 MHz, 94.25 MHz dan juga 95 MHz dan juga melalui talian online dah ataupun melalui page Facebook pun boleh juga, katanya page Sawato Yakla Kerum Raja Sampan. Gitulah peminat untuk dah ha-ha apa saja kita nak kongsi ataupun nak mari bincang, nak mari update dengan peminat kita. Ha-ha, apa saja tu bolehlah kita boleh ikuti bersama ataupun boleh kita mari berkongsi bersama dah. Untuk dalam ruangnya dah kita nak bicara ha-ha polisi kerajaan, ha-ha berkaitan tempatan gitu peminat. Untuk hari ni dah bu ada sikit khabar berita je lah untuk nak sapa ataupun nak menyebar kepada peminat gitu peminat. Untuk sekarang ni siapa-siapa duduk atas kereta ataupun duduk tengah jalan-jalan supaya kita jalan dengan selamat. Supaya kita duduk dalam keadaan jauh daripada kemalangan, kita kena turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod carajan tu kita kena turut lah supaya kita selamat dah. Apa orang panggil, jangan duduk bawa deras, jangan duduk main telefon, jangan duduk langat api-api gitulah. Dan juga supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat, dan juga jangan lupalah jaga-jaga kesihatan, tidur ataupun rehat yang cukup, dan juga makan-makanan yang berfaedah, minum air kosong ataupun air saja tu wui banyak dah. Jangan duduk makan air gas, air kafe, air apa tu, makan skoda ya peminat gitu. Untuk hari ni peminat berhubung ada skoda berita untuk tak mari menyebar ataupun nak istihar kepada peminat kita yang sedar didengar, iaitu to-to-to ataupun kantong tiaw hang praktek Thai Cawangi wilayah Menara ataupun nak ratiwat peminat. Dia bakal terangkat ataupun teriam dan kopi, roti dan juga teh tarik sebagai soft power dalam pelancongi ataupun soft power dan kantong tiaw peminat. Katanya pihak pejabat lembaga pelancongan negara Thai wilayah Menara ataupun wilayah Nak Ratiwan apa dia panggil Cawangi wilayah Menara, dia akan mengajar ke program Feel All The Feeling at Nak Ratiwat Yakla Pak Tani. Gapo we ada Menara, ada jalah ada petaning. Nanti tengok peminat untuk maklumatnya. Katanya pihak kantong tiaw ataupun lembaga pelancongan lah, dia akan nak akak kopi, roti, teh tarik sebagai apa dia panggil budaya tempat teh kita lah, sebagai apa dia panggil soft power tempat teh kita tu. Katanya apa dia panggil kopi, roti, teh tarik sebagai apa dia panggil sahabat tiga serangkai puan raksam kle. Bersama selama-lamanya tua titkan yan nikran. Molek namanya peminat. Dah. Untuk bagi nak mengetengahkan identiti makanan tepat teh di wilayah sempadan selatan kita ni lah. Ataupun apa dia panggil jok radap atalak ahan punti cair dan tai. Sebagai pengalaman pelancongan kreatif ataupun su perasaan kan tong tiaw cheng sang san. Moleknya peminat dah untuk nak apa dia panggil nak hubungi antara wilayah Taning, wilayah Menara dan juga wilayah Jala ataupun Pak Tani Yakla Nak Ratiwat. Paitai yang kit ataupun di bawah tema Feel All The Feeling. Nak mengajak pelancongi ataupun nak tong tiaw ni mari kena, mari apa dia panggil mari terang rasa-rasa ataupun ha-ha story tempat teh kita ni lah. Gitu peminat. Untuk program ini peminat katanya akan berlangsung di tiga wilayah. Ada belakang lah di Petaning, di Menara, di Jala.
Di mana kata? Mula-mula ini pada tanggal 19, tanggal 19 berminat. Tanggal 19 Julai di wilayah Petaning. Menampilkan sesi bercerita mengenai budaya kopi ataupun roti dan juga teh tarik. Demonstrasi menu kreatif serta pelancaran Atoy The Tamlet Trio ataupun apa dia panggil nak buka weti lah. Cerita ataupun urung lau, haha roti, haha kopi dan juga teh tarik. Dan juga pada tanggal 20 Julai ataupun 20 Karakadakom di wilayah Jala kita lah, dalam majlis ataupun dalangan diadakan sempena Yatla Marathon. Yatla Marathon, lari hunga maraton tu tanggal 20 dengan pelbagai aktiviti promosi makanan tepat teh. Dan juga yang terakhir peminat pada tanggal 9 hingga tanggal 9 Singhakom di Suan Pumin, Taman Pumin daerah Sungai Golok, wilayah Menara, wilayah Narathiwat dah. Katanya kemuncak program menerusi Experience Festival. Experience Festival yang menghimpun ke makanan tradisional, kebudayaan, bengkel interaktif serta pelbagai produk kreatif lah daripada usahawan tempatan ataupun perbakapkan tongtin peminat. Anda juga program ini peminat bertujuan memperkenalkan kopi, roti dan juga teh tarik sebagai identiti budaya yang unik lah, sekaligus memperkukuhkan soft power dan juga menarik lebih ramai pelancong ke wilayah sempadan selatan Thai. Gitulah untuk ha-ha berita untuk nak menyebar ataupun sapa kepada peminat kita pada hari ini. Kita untuk sekarang ini kita rehat dululah seketika. Lepas itu kita klik mari dalam pusingnya terakhir dah. Lepas itu kita berjumpa pula di sinilah. Jangan gaduh gimana. Lepas itu kita rehat dulu seketika.

peminat pendengar semua daripada ruangnya yang terakhir untuk cerita, untuk ruangnya cerita daripada kapung dah. Dalam ruangnya yang kedua, saat ni tu kita boleh dengar maklumat dengan berita ataupun apa saja yang beri faedah kepada kita dah. Untuk sekarang ni tengok je pun tak dah banyak dah dah. Itulah untuk hari ni bu silap salah lagu mana, minta maaf lah kau. Tak nak lacak mana lagi untuk mari ambil ruangnya sini. Moga sengih lama untuk ambil ruangnya bahasa Melayu ni. Gitulah hari ni kita minta maaf lah yang mana tak lacak mana ataupun tak flow mana lah. Tak lacak mana, tak flow mana. Gitulah untuk hari ni, minta maaf belaka. Siapa yang dengar mana saja, minta kita wish selamat wal afiah. Apa saja nak gimana pun, minta lah wish apa dengan selamat. Untuk belum nak tinggal gini, gitulah untuk nak minta wish kita ni pakat-pakat jaga kesehatan. Pakat-pakat jaga kesehatan. Lepas tu minta wish jauh kepada penyakit-penyakit apa saja. Untuk hari ni, bu silap salah lagu mana, minta maaf belaka. Kita klip jumpa pula kepada hari yang sama lah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Untuk cerita dari kapung ni, kita boleh berjumpa tak hingga hari sejak hari Senin hingga sapa hari Jumaat, daripada je pukul 11 hingga sapa pukul 12 sejak lebih kurang lah, di Gelombang FM 95 MHz. Untuk hari ni, bu minta undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pawar Kandala Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bil Mustafa, fiqh maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, ikuti ruangan Hatanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Duduk didengar di pada rongai patanak kita masa ni. Jumpa dengan saya Dina Fahira Jelek pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang. Setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz dan sehingga Riu Sota Jalan masa malam tepat 24 jam. Jadi masa berehat peminat semua di masa ni nak duduk dengar di tempat mana ratik, suara cirak kedok, udara lagu mana, kita boleh kasi boleh pada orang yang patna kita masalah ni 073-203-583. Daripada orang yang patna kita di masalah ni di pada gelombang FM 95 MHz, peminat boleh dapat dengan khabar berita hak dekat hak saya akan tahu kepada peminat semua di pada orang yang kita gatik dah. Di pada gelombang FM 95 MHz di masa ni semasa 24 jam kita ada DJ-DJ banyak orang di masa ni dengan orang banyak setiap masa dapat dengan khabar berita kepada adik kakak kita dah. Tapi semasa buku 1 petai sehingga buku 2 petai tu jumpa dengan saya dulu di pada rongai patanak kita di masa ni ngatik dah. Lepas tu cara-cara saya akan tahu kepada peminat semua di masa ni dengan satu cara hak tubik mari we adik kakak kita boleh jaga dengan anak cucu kita sikit dah. Dengan masalah ni banyak sangat boleh nampak dengan buri faifa ataupun okok faifa hak kita boleh nampak dengan asap banyak-banyak dah. Di masalah ni budak banyak sangat duk bakar dah, duk bubuh duk bakar ni ya bah ya kepada tubuh badan kita, iaitu ya tubik mari we kita jaga dengan sanik kotin dah. Daripada okok faifa tu ya ya dibahaya dengan kepada kesihatan kita dengan orang isak diri, patu orang tak ada isak tapi boleh apa boleh asak dia dah, iaitu bahaya lagu mana tu tadi kita mai hubungi. Yang kedua, okay.

0: Mangawe.
1: Ya, terima kasih kepada peminat semua untuk didengar di pada rongai petena kita masa ni. Tengok masa ya di masa lewat ada silap salah mana. Saya akan maaf di rongai ni katik. Patu klik meja pak pula pada hari esok masa tu lah. Pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini. Pada gelombang FM 95 MHz. Dan sang radio sota jalan. Bahasa Malay tepat teh 24 je. Masa ni saya ada Dina Fahira Jelat. Minta undur di dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada peminat semua dan dengar di pada ruangnya High School Harian masa ni di masa petang masa berehat peminat semua pada masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa berehat peminat semua. Dah di masa ni boleh kita gapat dengan khabar berita dengan saya Dina Fayyura Ijelak pada masa setiap masa berehat peminat deh. Sejak di sini, dapat dengan khabar berita deh. Lepas tu dengan lagu-lagu, hak saya jemput mai we kepada adik kakak kita, boleh kita dapat di pada orang yang dikatik deh. Lepas tu masa ni, peminat duduk dengar di tempat temana ratik, suara cerak kedok, udara lagu mana, di pada petang ni duduk buat gapo, boleh kita takat tali ya, hubungi 073-203-583 deh. Masa berehat duduk buat apa ataupun nak tukar khabar kita pun boleh juga deh. Pada hari ni, saya nak jemput cara-cara gapo we kepada adik kakak kita, pada orang yang High School Harian masa ni, tadi kita mai hubungi yang kedua daripada orang yang High School Harian.

inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Ya, terima kasih kepada peminat semua yang didengar daripada Rongai High School Harian masa ni. Tengok masa, ya di masa lewat dah silap salah mana, saya minta maaf di Rongai ni ngatik. Lepas tu, klik mai jumpa pula pada hari, setiap hari Sabtu dan hari Ahad di masa buku 3 petang sehingga buku 4 petang. Dah di masa ni, pada gelombang FM 95 MHz, stesen radio Sarawak Jalan, masa mulai tepatnya 24 jam. Masa ni, saya Dina Fairi Rajilat, minta undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 Jam.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

cik. Marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Peduman Hidup.

Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selamat Petang.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Mari siapa kita ni panggil dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, di dalam ribu yang ke ane. Bakit tak ada beribu tahun. Nabi Nuh beribu tahun. Mari Nabi-Nabi selepas pada tu Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail, Nabi Musa. Mari siapa ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ialah ribu yang kane. Makna kata umur dunia sudah habis dah, sudah lepas dah, ialah ni ribu tahun dah. Umur dunia ketika bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kira umur dunia ni setakat mana? Yakni setakat Allah Taala jadi tu Adam alaihi salam. Allah Taala jadi tu Adam hari gapo? Yakni Allah Taala jadi tu Adam mage tu Adam ni hari Jumaat. Hari Jumaat marai-marai. Marai Allah Taala jadi mage tu Adam duk betul di dapai syurga hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni hari mulia. Hari Jumaat ni dikatakan pengulu minggu, pengulu hari, raja hari ialah hari Jumaat. Lepas tu Tuhan nak berlaku kiamat pun hari Jumaat. Lepas tu hari-hari ni kita nak penting juga. Kadang-kadang dia kata, penting kok mana? Penting berlaku hari. Hari Jumaat, hari jadi tu ada. Hari Khamis Allah Ta'ala lepas binatang dalam bumi. Lepas tu hari Selasa, hari Selasa ni, Selasa ni Allah Ta'ala jadi semua al-makruhat. Benda-benda tak comel, benda tak comel, benda terhuduh, benda gawah. Kalau kita kecehnya, benda yang tak comel, benda yang huduh, daripada kejahatan, daripada penyakit tu, penyakit ni, kencing manis, darah tinggi, nyakit jantung, nyakit kau, nyakit apa, semua Allah Ta'ala menjadi hari Yaumas Tsulatsa, yakni hari Selasa. Amo nak betang sikit ibu bapa, sebab orang kita di hari ni tak tahu ulu hilir, setengah-setengah tu tak tahu ulu hilir. Malam ada seorang mau nak cerita dah lipung masuk umur 10 malam, lepas ada mengajar malam, kawai pelajar-pelajar tu masuk ke amo. Alhamdulillah orang ni. Orang lebih kurang umur 40, tak lipung masuk ke amo, ya tak babo. Amo rasa nak jumpa dengan babo, kata kan nak jumpa dengan amo, amo dengan klik babo. Dengar kan, ya tak amu ni wasa nak berubah di hari ni, amu umur 40 lebih, anak pun besar-besar dah. Tapi amu nak berhenti bagai tak boleh, tak boleh, dia kata. Nak berhenti air ketung tak boleh. Nak buat lagu anak apa? Amu di hari ni niat amu nak berhenti, tapi cara nak berhenti tu lagu mana? Dulu mau berhenti dah sekejap, lepas tu lah ni masuk kawai gugur heret amu pula, amu nak berhenti tak boleh. Lepas tu nak buat lagu mana? Amu nak berhenti. Amo niat atau amo ni pun sekarang lo ni omo pun sayuk dah seolah tak kalau matahari duk lek jatuh dah. Duk lek dekat-dekat dengan asar, dekat-dekat dengan mengorek dah. Amo rasa tak lama. Cedengi hak pergi sana tak ada lagi. Lepas tu kata ginilah beh. Kalau beh nak jumpa beh mari amo hari Selasa. Amo jumpa dengan orang kampung semua hari Selasa amo jumpa. Kalau dia mau ada hajat, ada kapa ramai orang ikut lubang pergi jumpa dengan amo ni. Orang ikut kapa atas ni pun ada, orang ikut kapa yang pasal kan lah. Ikut pada ni, kawasan kapa nak pada ni pun ada ramai lah, ada gitu. Kamu ni kita tak kalau nak jumpa hari Selasa, amo nak wayak. Kalau abang nak berhenti sungguh benda ni, baik nak niat mulai, niat mula hati. Bersih hati dengan Allah Bahata'ala.

Subhanahu Wa Taala kata benak reti dah benda ni. Niat minta wei Tuhan katuk jalan tak molek, minta wei Tuhan buka jalan molek. Pastu ben mari jumpa amba menawi amal. Ben wa amal. Bewa amat apa dan bewari ai wa ibrah mana wa atawa patu ai tawa dengan berani sebab ya tapi be kena wa amat sendiri abai kena wa amat kena tawajjuh dengan Allah Taala setiap waktu abai kena zikir kena apa tak apa zikir mana wi ini ibu bapa masyarakat kita di sekarang learning berkelai kampung. Berkelai kampung tak tahu nak pergi. Berkelai kampung tak tahu mana nak hadap. Tak tahu orang nak pimpin pergi ke mana. Kamadin kalau kita tak hampirkan ulama-ulama di akhir zaman ini, bermakna kata kita hidupan kita berkelai kampung. Sebab tu kita jangan jauh daripada ulama. Jangan jauh daripada orang yang berilmu. Jangan jauh daripada orang belajar. Jangan jauh daripada orang ngaji. Kalau kita jauh daripada mereka ini, kita akan sesat dan kelai kabut di dalam dunia ini. Karena nah, setengah daripada imam kita katanya, Imam Ghazali katanya, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharan. Ketahuilah engkau, Imam Ghazali ada sebut dalam kitab dia, fa'lam annal ilma wal ibadata jauharani. Maka hendak tahulah engkau hi orang menutup ti ilmu dan orang tutupkan ibadah, annal ilma akan bawasa ilmu ni, ilmu kita nak kenal Allah, ilmu cara kita nak ibadat ke Allah, ilmu cara kita nak bersihkan hati kita ni nak ilmu lah kau ni. Kalau kita tak ngaji kita tak harap nyakit hati kita. Kalau kita tak ngaji, kita tidak cara kita nak semayah. Kebih baik mana kena. Mi'at semayah baik mana kena. Semayah baik mana tak kena. Semayah lagu mana kena. Raya mana sahih. Semayah mana tak sahih. Kalau kita tak ngaji, kita tidak. Ibu bapa yang dihormati. Tak kerti. Kamu dia nampak rupa dalam sejik kebih belakang Allahu Akbar. Kalau ngatik pun la ilaha ilah. Tapi cara ngatik hak kena tu lagu mana. Pas cara semayah hak betul lah mana. Cara mi'at semayah hak betul lah mana. Kalau kita tak ngaji, tak tahu. Sebab tu Imam Ghazali Abu Hamid Al-Ghazali kata, fa'lam annal ilma wal ibadah jauharani. Mengtahulah bahawa seilmu dan ibadah ni seperti dua permata. Ni permata, mau bakal permata lah ni. Ni panggil permata. Ulama wak banding ilmu-ilmu seorang ni, kita ngaji tauhid, kita ngaji fiqah, kita ngajikan usul, ini serupa dengan permata yang duk berkilat lah. Ya duk di mana ni ilmu ni? Tepat ya di mana? Di mata tak? Tepat ya di telinga? Tak. Tepat ya di hati. Apabila seorang tu yang ngaji, apabila seorang tu yang belajar, maka ilmu ni akan bertapak di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, al-ilmu nurun wa nurullah la yuhda li asin. Ilmu ini satu cahaya Allah. Dia tu satu cahaya. Lagi pula wa nurullah dan cahaya Allah Taala ni dia tak ditunjuk dan tak hidayat kepada orang yang neraka. Lepas tu kita orang ngaji, kena ngaji wi geti. Kena ngaji wi pandai. Tiga ilmu ni jangan kita tinggal. Ibu bapa nak kecek hani ya. Sebab lala ni kita kena ngaji ya. Kita kena belajar. Sebab kita nak buat amal. Kita nak beribadat. Kita nak sembah ke Tuhan. Nak sembah Tuhan setiap hari, setiap malam. Kena semaya subuh. Kena semaya asar. Kena semaya zuhur. Kena semaya maghrib. Kena semaya isya. Mana dalil kena semaya subuh, semaya asar? Kalau kita tak ngaji, kita tahu dah. Mana dalil kena semaya subuh? Mana dalil kena semaya zuhur? Mana dalil kena semaya asar? Tuhan kata dalam Quran, kalau ulama tak kaji, kita tidak tak reti. Ulama katanya di dalam Al-Quran, ba'da'uzubillah minasyaitanir rajim, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lain, innal hasanati yuzhibna sayyiat. Sadaqallahul azim. Kamu dia siapa dia duk upah tak kena semaya zuhur? Siapa dia duk kupah nak semaya asar? Siapa dia kupah nak semaya subuh? Siapa dia kupah nak semaya maghrib, semaya isya? Ini semua daripada ulama-ulama. Tuhan tak ada royak dalam semaya tu. Nah dalam Quran tu betul-betul semaya subuh, betul-betul dari sana itu daripada semaya isya, betul-betul daripada semaya. Tuhan tak royak betul-betul. Tuhan tak kecek dengan cara sorahatan. Tapi orang yang tepuk, orang yang ke, apa, yang kegak, yang belahkan Quran ni, ialah kena kepada para-para ulama. Amun awak banding gini. Kita hidup di hari ini, kita ada Quran. Kita ada hadis.
Lepas tu kalau kita tak ada ilmu, siapa dia nak kubah wih kita? Siapa dia nak peta wih kita? Siapa dia nak gerak? Nak gerak, nak peta wih kita dalam Al-Quran? Siapa dia nak belah wih kita makan? Siapa dia nak royak-ayak wih kita? Semua ini kena daripada ulama-ulama orang ngaji. Kama di Al-Quran ini, kita buat bandingnya asal mari Al-Quran turun mari ke Nabi. 30 juzuk, 1,960 ayat. Supa dengan kayu sebatang menurut banding. Kayu tengah sebatang lek pagar kita sebatang kayu tengah tinggi. Lepas tu kita tebal. Tebal kayu tengah tu duk sebatang situ kerak dua. Lepas tu orang nak gaji je saat ni tu kalau bukan tokek gaji kena dah. Kalau bukan tokek gaji kayu ya boleh buat tak apa kayu tengah ya betul saat ni. Kalau ya bukan tokeknya gaji bukan tokek kayu. Ya pandai kita nak gaji kayu, nak buat tubik papel, nak buat tubik dinding, nak buat tubik lata, nak buat tubik rasau, nak buat tubik tiek, nak buat tubik kasar jatek. Kalau ya bukit toke, ya pandai kita nak gaji kayu, hak sebatang, we jadi kayu macam-macam. Berbagai-bagai. Tak pandai. Supaya tu juga, Quran, yang mari pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mari sebuah. Turun mari ke Nabi asal Quran duk di Lauhil Mahfuz turun mari pada Baitul Izzah orang panggil turun daf'atan wahidah sekali go duk di Lauhil Mahfuz turun mari pada Baitul Izzah di langit yang pertama langit dunia turun sekali go lepas pada tu Tuhan suruh malaikat nah turun mari tu di atas jalan tadrijian di atas jalan berasuh sikit-sikit tu mari Nabi 23 tahun turun mari Nabi masa Nabi dah tak apalah Nabi ya pehekan ayat getikan ayat sahabat getikan ayat pehekan ayat pehekan tafsir tapi kita di hari ni kalau kita tak dekat dengan ulama kalau kita tak dekat dengan orang ngaji kita nak tafsir kok mana. Amo nak misal apa ni? Ayat mari. Wal

Ani. Kemudian Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quran kata wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurub. Dan bermula perempuan-perempuan yang tertolak. Orang tina hak kena tolak. Maka tolak ada admara, ada tolak raj'i, ada tolak ba'in, ada fasakh. Kemudian tolak raj'i kita boleh tolak ke? Tolak sekali lepas tu boleh rajak balik. Kemudian orang tina hak kena talak ni Allah Ta'ala kata yang tarabbasna bi anfusihinna duk menunggu-nunggulah ia dan duk menati-natilah mereka bi anfusihinna dengan diri mereka salasata kuruk tiga kuruk. Ha, tiga kuruk ni tak faham. Lepas tu kalau kita orang kampung macam kita orang awal pun apa kita faham tak tiga kuruk. Tuhan kata orang kena tolak. Misalnya kita tak ada monitor tolak dengan sebab tok lelaki mati. Ia kena tunggu 3 bulan. Ataupun kita tak kena tunggu saat ni tu 120 hari. Ada. Orang hak tok lelaki tolak. Misal tok lelaki tolak 3 ada. Maknanya kena tunggunya 3 kuruk. Berapa 3 kuruk? Ini bahasa sini. Ada. Salah satu kuruk kalau mazhab sahabah. Hari ni nak pergi ke ulama ni. Nak yang kata kita tak boleh tinggal ulama. Kita kena dekat dengan orang ngaji. Kita kena hafiz kepada orang belajar. Ulama takwil sini kalau ulama sahabah Zaid bin Sabit mentakwil pada ayat salasata quru ialah dengan makna salasata tuhrin yakni tiga kali suci. Makna kata orang tina perempuan kena tolak saat itu dia kena tunggu sampai 3 kali suci. Makna kata ia suci sekali lepas tu lelaki tolak suci sekali. Mari hei lepas tu suci 2 kali. Mari hei lepas tu suci 3 kali. Ha 3 kali suci baru dia boleh kahwin baru boleh bersuami yang baru. Kata Zaid bin Sabit, lepas tu ulama yang mengikut di atas perkataan bagi Zaid bin Sabit, siapa dia? Ialah kena pada Al-Imam Syafi'iyu. Salah satu kuruk mana? Salah satu turin, 3 kali suci. Dan pula kata mazhabnya, nah sahabat lagi, murad dengan salah satu kuruk, dengan makna salah satu hiyadin. Kena 3 kali mari hiyadin. Baru nak boleh nikah baru. Lepas tu siapa dia mengikut ulama ni dan mazhab sahabat ni ialah kena kepada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini nak royak katanya ibu bapa. Kemudian kita di hari ni jangan jauh daripada mengaji, jangan jauh daripada masjid, jangan jauh daripada ibadat kepada Allah. Kerana ilmu-ilmu ni dikatakan serupa dengan permata. Bermakna kata apabila ilmu ada dalam hati seorang, maka mulut dia bahasa nak kata la ilaha illallah, mulut dia bahasa nak kata subhanallah, mulut dia bahasa nak kata alhamdulillah, mulut dia bahasa nak kata gawat dia lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Apabila ada permata di dalam hati dia, apabila ada dalam hati dia ilmu, maka ilmu yang percaya ni ia akan tubik di lidah dia kata Allah, dalam lidah dia kata la ilaha illallah, di lidah kata subhanallah. Kerana percaya ilmu yang ada di dalam hati yang membawa naik ke lidah dia kata Allah ataupun la ilaha illallah ataupun subhanallah. Sebab permata kalau duduk dalam benda katuk kita buh dalam bekas ia tak tubik, tapi nak tak permata apabila kita wepak ia berkilat lah bersinar-sinar tubik orang panggil percaya. Maka ilmu seorang pun macam tu. Ha, sebab perlu kita kena berilmu makna kita nak ibadat. Kalau dia mau tanya kita ilmu dengan ibadat hak mana terlebih, mana lebih di antara ilmu dengan ibadat? Jawab kata al-ilmu afdalu minal ibadah. Sebab tu ulama kata al-ilmu gapa dia? Annal ilma al-qatbu gapa? Qatbul ibadah. Ilmu-ilmu tu dikatakan batasan bagi ibadat seorang. Gini kita nak misal. Ilmu ni supaya batasan. Nah batasan. Sika saat ni tu ada batasan tak? Kalau kita tak kereta mutu ya ada batasan tak kan? Ada kita tak batasan. Kemudian tayar ruda tu lomek tu yang nak musim molek kena batasan kukuh, batasan janguk, batasan wah kacil wah gawa. Ha, pelau dia tu molek lagi buat dalam pelau saat ni tu kejap molek baru tayar yang musim molek.
Kalau kita nak buat banding katanya, ibadat sore tu nak musing molek, nak berjalan molek, kena ilmu dia pun comel, ilmu dia pun molek, itikak ya etikak ya pun molek, dan pegangi ya molek, baru ambalai ibadat dia saat itu bermusing lah ia dengan secara comel, karena batasan bagi ibadat ya molek. Kama dia amana oyak ta ilmu ni daripada alima ya'lamu ilman. Tiga harah-harah. Ain, la, mim. Ha. Ain, la, mim. Alima ya'lamu ilman. Seorang yang reti nama alim. Kama dia ilmu duduk dalam hati nama ilman. Kama dia ain. Ain ini Allah Ta'ala apa? Yang ulama tafsir pada ain ni. Ialah seorang apabila ada ilmu, maka ilmu dia ni juga akan membawa kepada illiyin, membawakan dia pergi pada syurga illiyin. Ain zekor. Kama dia lam tu. Lam pada ilmu ditafsirkan oleh ulama ialah gawa dia, ialah dikatakan al-lutfu, makna berlemah-lembut. Apabila orang ni ada ilmu, makna kata ilmu ni akan bawa dia, mengajak dia pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apabila ilmu ni juga dia saat ni tu akan membawa seorang pergi pada syurga, dan seorang ni apabila berilmu banyak-banyak-banyak, maka seorang tu jadi sifat berlemah-lembut. Kalau orang sebenar ilmu dalam dada ada dah. Orang ni beraluh, kecek pun beraluh, kecek pun ada beradab, kecek pun ada dah. Adab-adab dan supaya kecek tak jadi bengkak, panggil tak jadi kabung lah. Lepas tu ilmu makna iliyin, la makna al-lutfu, milku, ming tu makna malikun. Ialah jadi raja. Ha, cuba kita tengok orang ada ilmu lah. Cuba tengok turut-turut kawasan ni, kita tengok babo-babo semua kawasan ni. Babo mizi, babo suh. Tengok ketika dia pergi moh demo, demo besar tak dia. Demo hormat tak dia. Dengan sebab ming tu ditafsir mana malikun. Ialah mal, gawak, malikun, ialah raja. Makna kata orang yang ada ilmu Allah Ta'ala beri kepada dia serupa dengan raja. Orang besar dia, orang hormat dia. Lepas tu nak ayat katanya ibadat kita ni kena ada ilmu, wajib kena ilmu, wajib kita kena belajar dan kita kena mengajikan ilmu. Tiga tu hak kita duk tahu belakang, ilmu usul dan pula ilmu tauhid dan ilmu fiqah dan pula ilmu tasawuf. Kemudian kita duk hapih-hapih dah dengan bulan Rajab ni, maka kita kena banyaklah isah diri, kita kena banyaklah mikir, kita kena banyaklah ibadat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana supaya Allah Ta'ala terimakan kita ke akhirat esok sana itu dengan kita yang terbaik, lagi pula dapat jadi hamba Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Wa sabballahu alkhaira min fawqi ra'si sabba wa kharaja min zunubihi kayawmin waladatu ummuh wa yashfa'u li sab'ina alfan min ahli alkhataya qad istaujabun nar aw kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebeda katanya, man ahya, barang siapa yang menghiduplah ia awwala lailatin min rajab, daripada awal-awal bulan, daripada bulan Rajab tu dia menghidupkan bulan Rajab tu awal-awal. Ha, supaya ulama-ulama dan ahli-ahli ulama deh malam-malam tak nak tidur mana. Ada satu ulama saat ni tu nah, dia kata aku 30 tahun dah tak tidur tak tikar. Ya dia kena duduk nyandar itu kadang-kadang nerah 10 minit. Kadang-kadang dia nyengat nerah. Lain-lain duduk mengajar itu, dia terkena rehat setelah 10 minit. Dia kata, aku duduk kalau kue lagu ning ni 30 tahun dah. Kenapa? Kerana aku saya masa yang Allah Ta'ala bagi kepada aku ni, aku takut masa tu habis dengan tak tahu gana. Takut masa saat ni tu sia-sia. Masa tu habis saat ni tu orang panggil hampa, lagi pula jadi habu bertabur orang. Lepas tu kita di hari ni kita hitung dah ibu bapa. Masa hak tu hewi kita ni ada lagi 10 tahun masalah.
ada lagi 20 tahun masalah, ada lagi 10 tahun, 3 tahun, kita hitung dah. Ulama-ulama dan pula daripada para sahabat-sahabat, tabi'in-tabi'in, ya sangat-sangat hitung. Nak tidur dia saat itu, adakah dia baca doa lagi? Tidur dia sempurna lagi ibadat dengan Allah. Tidur dia saat ini sempurna lagi zikrullah dengan Allah. Tidur dia saat ini tua amalkan Tuhan lagi, ingat Tuhan lagi. Ha, cuba kita fikir. Kalau kita hidup, kita tak ada ingat ke Allah, rugi berapa hidup puluh tahun pun. Ha, sebab tu dalam satu ayat ya, kita, dia azal kata, kalau aku hidup ni sampai 1,000 tahun, tapi 1,000 tahun tak ada ibadat ke Allah, tak ada beriman ke Allah, hidupan itu tak ada berguna dan tak ada saadah. Allah ada saadah, ada beruntung, ada kelabak. Makna hidup dia dalam zikrillah, la ilaha illallah. Ataupun duduk dia temu lidah dia, Allah, Allah, Allah. Ataupun lepas maya dia wirid setapak dia doa pasak ni tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tu orang panggil sayyidul istighfar. Tak ugi ni, tak ugi berapa. Lepas kita duduklah sejik ni, niat iktikaf boleh pahala. Tak ada kena semaya. Niat iktikaf boleh pahala dah. Ah, makna katanya, dia kata sini, man ahya awwala lailatin min rajab, lam yamut qalbu. Nascaya tidak matilah oleh hati. Hati seorang tak mati. Kemudian dia, kita ingat dah 13 hari lagi, akulah lah mana awal-awal bulan Rajab ni, aku nak bangun waktu malam, aku nak semayah. Ha, nak semayah sunnah, nak semayah qiyamulail, nak zikrillah dengan Allah. Ha, awal-awal bulan Rajab, kalau orang ni awal bulan Rajab, dia saat ni awal malam, dia azan nak beribadat ke Allah, hati dia tak mati. Hati kita ni perak ni, dia mati. Ni, supaya dengan jatuh pisau duduk ni. Ya kiri lah duduk ngiri. Sebab tu tika semaya kiri tu kena duduk berat lah tu sikit. Doyak semua-semua ibu bapa kita kena berat sikit lah ni. Kenapa ulama suruh berat sikit? Kerana nak hati kita tetap ni. Kama di hati kita ni, ya bukan hati ni, ada nampak akhirat ni. Ya nama selagi, Ainul Basirah. Mata hati. Orang tua-tua kita kecil tak? Mata kecil, mata hati kecil. Mata hati kecil ni nampak Allah. Mata hati kecil ni nampak Tuhan ni. Mata hati kecil ni nampak akhirat ni. Mata hati kecil ni nampak azab kubur ni. Kemudian hati kita dalam ni, ha, tengok ni, tempat duk rubuk oleh malaikat, tempat duk rubuk oleh syaitan. Dalam lah kau ni. Tubuh badan lah atau apa, kalau ingin tak agak, baik. Tengok kereta tu nak luar malah kata apa? Cak lah, molek. Tapi jalan tu macam kokok-kokok-kokok. Makan selendar. Kerana ini tak agak. Ini makan selendar dah. Ha, sebab tu orang kita tak penting di zuhir sangat. Ya penting di dalam. Kalau ingin dalam, ya gagah. Mana hati ya? Ruh dia. Kalau hati ya gagah dengan zikir, gagah dengan amalan, gagah dengan ingat ke Tuhan, maka hati dia tu dikatakan kuat, tubuh badan ia pun payah nak kena-kena menyakit. Kama di hati ni Allah Ta'ala jadi dua. Sebelah kanan ni ialah ada malaikat yang bernama Al-Mulhim, yang disebut oleh Imam Ghazali kitabnya, di dalam kita ni, Qarin kita ni. Sebelah kanan ni namanya Al-Mulhim, malaikat yang tu heltak dalam hati kita. Belah kanan Mulhim, dia ni nama Jundul Akli, tentera bagi akal. Sebelah kiri kita ialah kena kepada gerak. Allah Ta'ala letak nafsu. Pas tentera nafsu nama Asyaitan. Syaitan ni kafirun. Kafir ia. Kemudian syaitan ni nama apa? Nama Wiswas. Wiswas. Maka syaitan Wiswas ni, ia duk buat waswasa. Duk karu oleh hati kita. Kadang-kadang mikir, tidur tak nera. Supaya orang luk mari lik malai. Kadang-kadang pun nak hidup, rasa orang tujung tak kita. Ha. Kadang-kadang nak jenuh, rasa orang nak cekik kok kita. Ya, ini, ini. Koring sebelah di kiri kita. Koring sebelah di kiri, kawan kita ni, ya duduk dalam hati, ya pakat dengan nafsu kita. Lepas tu, hak luar tak ada masuk. Kalau hak luar masuk, ya kau gagah benar dalam ni. Ha, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau munawi hati mu tetap dengan Allah tu duk mari kadang-kadang mikir baik. Ha, mikir baik ni lek malaikat. Mikir wasa nak baca Quran lepas dengan Yesus nak baca Quran, aduk le sejid tak.

wan nur. Kalau yang awaklah ni, hak ni malaikat sekalinya dengan akal dia, ya nak pada benda ni. Tapi kalau orang ni pasya setanggit, oh rasa nak tengok, oh ye yeah, weh. Apa rasa nak pergi waktu tak molek weh. Rasa nak belakang kebujubuk agak weh, masalah. Masalah ni. Nak buat kerja benda tak boleh. Hak ni nafsu dia duk kacuh dengan setan yang ada sebelah kiri dia. Ni cara nak perubah hati yang nak ngaji suku ibu bapa. Sebab tu kalau kita ngaji sekarang pada usul, lepas tu tak ngaji cara nak perubah hati. Susah kok kena Tuhan. Kita kena Allah Ta'ala. Tapi orang panggil kena Tuhan, tak kena benda yang dalam. Amun nak buat ni gini. Orang ngaji usul, seolah yang ngaji petaan ane, petaan narisye. Yang ngaji petaan narisye. Narisye ni 77 cangwak misalnya. Yang ngaji betul eh. Ha, cawak jalan di hujung bagi siya ialah panggil sebelah balik gile. Kami salah lak tahnung sebelah balik isang konung sebelah balik hulu kita kata. Yang ngaji betul eh boleh royak cawak duduk situ, cawak duduk situ, cawak tu. Itu orang ngaji usul. Orang ngaji usul dia boleh kenal kata mana? Kenal kata Allah satu. Allah Ta'ala tunggal. Allah Ta'ala sani wahdah. La syarikalah. Yang tidak berkasi pada ibadat padanya. Tak berkasi dalam ibadat dengan Allah. Tak ada buat kerana lain daripada Allah. Kamu yang ngaji ketilah. Allah Ta'ala satu. Allah Ta'ala sedia. Allah Ta'ala kekal. Allah Ta'ala menyalahi dengan makhluk. Yang ngaji kata nama Allah yang ketilah. Tapi hakikat wujud Allah, hakikat ada Allah, macam mana ada Allah, ada Allah setara mana, ha, ya tak berherah tu. Kalau orang ngaji semata-mata usul, tapi ia tak ngajikan ilmu-ilmu batin yang ini dikata tasawuf, makna kata orang ni tak sapa ke Allah. Bapa ia nak sapa, ia tenang tu baik. Kerana ia tak kenal sungguh Allah Ta'ala. Musyahadah kudratillah ya tak siapa. Dia pandang kepada kekuasaan Allah Ta'ala tak siapa. Kau dah kenal namu. Kau kita kenal ta'imi. Ha ta'imi. Ha ta'imi kapa tak. Kau kenal. Tapi hakikat dalam ta'imi. Ta'imi ni berapa orang anak. Bini ya hak mana. Hehehe kita kata. Ha dia tak kenal hakikat ta'imi tu setara mana. Cuma dia kita ngaji tasawuf ni. Ha, kesan ni mau misal dah tu. Ngaji usul nak ngajikan peta air dunia ni. Ataupun peta air negeri siya. Ha, ni cawak naratiwak duduk sini. Jalan duduk sini. Ha, lagi pula nak kita tetap tani duduk sini. Ngaji kau dah tu. Tapi dalam taning ni ada gapo rati. Dalam taning saat ni tu ada orang pesen mana. Ya tak ngaji dah tu. Supaya kau akan ngaji kat usul aja. Lepas tu you nak dalai-dalai betul eh kata taning tu ada ulama banyak mana. Orang ngaji banyak mana. Cung-cung yang dalai taning tu kebanyak ke orang lagu mana. You kena bahas suku. Nak ngaji ilmu sah lagi. Nama? Ialah tasawuf. Nah, tasawuf ni nak tahu. Kata pesin ni, ni kena Allah Ta'ala ni. Ada Allah Ta'ala ni. Ada pesin mana we? Ada Allah Ta'ala tu. Siapa aku Tuhan tu setara mana? Ketika apabila sebut Allah, bahasa gelegak hati. Ha, supaya saya nak buatkan. Sayyidina Abu Bakar demo kata, sebab apa imi Abu Bakar kalau nak kira dengan umat dulu sampai sekarang, lebih imi Abu Bakar. Abu Bakar semaya banyak ke? Tak. Abu Bakar zikir banyak ke? Tak. Abu Bakar bangun malam banyak ke? Tak. Puasa sehari banyak? Tak juga. Tapi hati Abu Bakar apabila dengarkan Allah, agar sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hati Abu Bakar kalau dia duduk tepi, ia terbakar bahu hangit. Kerana ia kena ke Allah, haqqa tuqati. Sebenar-benar dia takut ke Allah. Dan pula haqqul ma'rifah. Sebenar-benar mengenal ke Allah Ta'ala. Musyahadati kudratillah. Sebenar-benar dia berasa ni. Apabila sebut nama Allah, hati dia berkocok dan gebentarnya. Ha, ni kita nak wisapah dalam amalan ibadat kita ni. Kalau kita buat sikit tak apa. Semaya sunat dua rakaat. Oh padai dah dunia dan isi-isi. Sebab tu Nabi kata rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh. Kita mai pagi esok. Semaya subuh dua rakaat. Kali ngata imi semaya Jumaat. Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat semaya subuh terlebih baik daripada dunia nak isi. Tapi syaratlah semaya itulah.
mi asmaye wikno smaye kebe kita Allahu Akbar wasa besarnya Allah Ta'ala. Tak ada benda lain daripada Allah, tak ada gangguan lain daripada Allah, tak ada sibuk benda lain daripada dunia, semata-mata Allah, bulatnya Allah, khalisan liwajhil karim, putih hati, bulat hati, semata-mata Allah. InsyaAllah semaya dua rakaat kita dibelikan oleh Allah dengan syurganya. Ha, dua rakaat ya tak timanyo. Pala ni pakai dak tewah wa amma mole, amma wa amna, tewah wa amma bubuk mari sejek. Mole, come tewah kuno dak sahwa. Mole, tapi dalam amalan kita tu minta jadi betul, jadi sempurna seperti hak Nabi nak. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu semaya semacam mana aku semaya. Nabi semaya baik mana ibu bapa? Nabi semaya keting baik kita ke? Kadang-kadang kita kecek ya tu 2 minit sat ni kecek ngaya. Kita paling kalau ya sudah dah semaya 4 kak 2 minit. Pi semayalah mano we. Sat ni kita kecek eh kan amaya tanya dah. Kita kecek dah mulih tak ada 2 minit je gerak 2 minit. Sudah dah. Semayalah mano ni we. Semaya ya tomat nino ke tak tomat nino. Semaya ya sat ni tu ada orang pang ingat tu he dak. Ke semaya nak we lepas-lepas. Ha. Sebab tu banyak orang doa dengan Tuhan, tapi Tuhan tak terima. Ingat berapa doa kita, kita doa ni sebab tadi.

Mengira doa ni ada hak naik ke langit. Ada naik segak lepas tu. Sebab apa? Satu, ilmu kita, i'tikad kita, sahihah ke tak sahihah, betul ke tak betul, amalan kita tu sahih ke tak sahih, ha tu tengok. Kita doa saat ni tu, duk tengok di atas hidup bagi kita, makinnya kita tu halal ke tak halal. Masalah kita doa tu hadap kiblat tu betul ke tak? Lepas tu makin ni kita halal ke tak halal? Dalam hidup baik kita ni betul ke tak betul? Sama ayah kita, ibadat kita, betul ke tak betul? Sebab tu banyak orang tanya, kan Adham bin apa? Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham. Dengan sebab apa aku duk doa ke Tuhan ni sepanjang masa dah. Tapi apa doa ke Tuhan tak terima? Pak Ibrahim bin Adham ni satu waliullah. Dia dulu anak raja. Mewah dalam kota. Mewah dalam kota Ibrahim bin Adham. Kisah yang ma'ruf. Cerita yang telah dikenalkan oleh ulama-ulama dan kita zaman sekarang. Ibrahim bin Adham sebab apa dia boleh masuk di dalam agama ibadat. Jadi abid orang yang beribadat ke Allah. Dengan sebab dia satu hari. Dia suruh hamba dia. Dia kata hamba. Membuat batal. Jamil dulu pakai kabu. Begitu dulu batal. Lemek tu pakai kabu. Pakai kabu. Ya ada butir. Ya pala. Ya ada. Okay? Pak Ibrahim suruh hamba. Ya buat dengan batal dia. Lemek. Ya dengan kabu. Hamba. Ya pun buat lah. Ambil kabu. Saat ni. Kupah-kupah. Terbaik gandang. Ha, batal kabu lagi. Pulak pang kabu. Wah kabu tu. Jawab tu. Ambil kabu dalam. Lepas tu Ibrahim nyogi tidur. Ni kata satu kisah. Satu ribat. Ibrahim nyogi tidur. Tah lemek yang dibuatkan oleh hamba. Bahasa menyocok belakang. Bahasa menyocok dengan sebab apa? Dengan sebab ada butir kabu hamba buat tubik tak habis. Pala-pala butir kabu tubik tak habis. Bahasa menyocok belakang.

marilah stesen radio Sawata Wilayah Jala, marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Mari sahabat kita ni panjang dah. Karena dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, di dalam ribu yang keaneh. Bakit tak ada beribu tahun. Nabi Nuh beribu tahun. Mari nabi-nabi selepas pada tu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Musa, mari sahabat ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ialah ribu yang keaneh. Makna kata umur dunia sudah habis dah, sudah lepas dah, ialah ni ribu tahun dah. Umur dunia ketika bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kira umur dunia ni setakat mana? Yakni setakat Allah Taala jadi tu Adam alaihi salam. Allah Taala jadi tu Adam hari gapo? Yakni Allah Taala jadi tu Adam magai tu Adam ni hari Jumaat. Hari Jumaat marai-marai. Marai Allah Taala jadi magai tu Adam duk betul di dapai syurga hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat ni hari mulia. Hari Jumaat ni dikatakan pengulu minggu, pengulu hari, raja hari ialah hari Jumaat. Lepas tu Tuhan nak berlaku kiamat pun hari Jumaat. Lepas tu hari-hari ni kita nak penting juga. Kadang-kadang dia berkata, penting kok mana? Penting lah kok hari. Allah Ta'ala yang merezeki kita, bukan orang lain ni. Lepas tu kita kena rapik dengan Tuhan. Lepas cara rapik dengan Tuhan, lepas maya tawajuh dengan Tuhan, molek ki. Dah duk ingat molek. Duk tawajuh molek, witenai molek, dunia tak tepi lo. Dunia kita tak pas bucu lo. Kerja buat tak pas. Mik masa 5 minit lah, 10 minit. Weh bih, dalam otak akal fikiran kita, weh tu bih lo benda tu. Benda kerja buat kita tak luar lo. Hak duk sibuk tu tak luar lo. Buka kedai tak luar lo. Cara hati ni, buat tak luar lo. Lepas tu, hati tu tawajuh sikit. Duk Allah, Allah. Lepas tu rumah kita semolek-moleknya, kita buat bilik so. Bilik tu yang disukur dengan anak kita. Bilik tu disukur dengan anak bini kita. Lepas tu bilik tu cuci sikit. Tak sah we anak masuk dekat kecing letu, tak sah we anak saat ni masuk dekat ganggu letu. Kita buat bilik kha. Kalau kita nak we Allah Ta'ala terima ibadat kita, ketika kita ibadat, kita nak buat bilik khususi untuk kita sah. We cuci bilik tu. Ketika kita nak masuk amal tu, kita we cuci molek. Nah, atau we molek buh minyak bahu tik ke apa gitu ini, ya sebab malaikat rahmat ni ya nak duk pak cuci. Tepat cuma malaikat rahmat tak sedap. Sebab tu kan aku duk jadi tak naik ke langit, mu duk capur ngapo? Ha, ini kita duk capur dengan benda-benda tak molek, kadang-kadang duk kita jadi payah tu nak terima. Ibu bapa ni amat kecil benda hak suruh waktu kita dah tengok dah suruh mari banyak orang tahu payah rezeki bapa weh kerana payah tu lalu waktu wak ni pun tak jaya kerja pun tak jaya wak ni pun nak tak nak tagih wak ni pun tak nak tagih kerana tu lalu ya ada tu tempat ya sipo tu tempat ya sipo tu ada lepas tu kita tak ukar di pak sipo dia ukar di raya kau seru tambah sebab tu kita kalau nak wijaya dalam hidup kita, nak wijaya dalam masalah ibadat kita, nak wijaya dalam masalah kita dalam hidup bagi kita anak isteri ni, kita kena jagalah diri kita, pengajian kita, ilmu kita, ibadat kita, semua dalam kampung kita kita kena jaga wi baik-baik. Pertama sekali hak akidah kita wi betul wi molek. Pegangan kita dengan Allah Taala wi sahih, yakni wi betul wi molek. Wi comi wi molek. Wi sahihah wi molek. Wi betul wi sungguh-sungguh. Insya-Allah kita saat itu nah terima, Tuhan terima. Sama nak ceritanya tuan daripada tok guru kita. Kalau mula tok dalam kita dulu Mula Abah Sing kita pun serupa. Mula Tok Dalah Haji Abdul Rahman dulu pun serupa. Mula Abah Sing kita, ayat kita, mula Abah Sing kita dulu, mula Abah Sing kita ni, ia orang warung. Orang kenal lah. Kau kawasan nama, nah, namanya Haji Husin bin Ahmad lagi pula, nah, dia ni seorang yang warung. Lepas tu Amor duk ngaji itu masa tu, tu terpelajar, terpelajar dalam tu lebih kurangnya 1,000 orang. 1,000 orang lebih. Lepas tu mula Abah ni, ia kata kan, masa ngaji tasjid tu, ia kata, hei Tok Pakir semua, hak ni, tak peku semua ni. Anak-anak muridku semua ni. Aku tak ada nak daripada kamu saat ni tu, upah eh. Aku tak ada nak daripada kamu gaji kandaku. Aku tak ada kamu nak pada kamu saat ni tolong kandaku. Tapi aku nak daripada kamu ni, kuduk ngajar kamu ni, ialah aku nak wimung tu kenalkan Allah. Ya. Ini niat tu guru. Aku tak ada nak gaji, aku tak ada nak pertolongi, tapi aku dah ngajar buat kamu semua ni, aku nak wimung tu kena Allah, kena tertinggi Allah. Niat tu guru. Tak ada nak upah bawah, tak ada nak gaji, tak ada nak yata niat molek dia, ya nak wi anak murid ya kena Allah. Niat tu ya. Tak ada nak wi anak murid lah tu nak wi kena Allah. Ha dah. Dapat bila mung tu kenakan Allah Subhanahu wa taala, mung tu sama. Lepas tu banyaklah amalan-amalan dia ketika ya duk, kita duk ponak tu. Pahamlah Tok Guru ni, ya pesing istiqomah. Kalau pagi, ya ngajar kru'esta, Tok Akhir. Lepas tu maya isyak sudah, ya klik rumah ya, pojok setengah, ya ngajar. Lepas tu kita duk tengok, duk perhati ya ni, setiap semaya tak banyak mana yang maya. Tapi sunat kapit waktu ya tak tinggal. Qabliyah, ba'diyah, zuhur, qabliyah, ba'diyah ya tak tinggal. Lepas tu semaya jumlah mu. Kalau yang pergi bukit nasta, kali dengan fok-fok kita pergi bukit, buat kebun di bukit kawan, ha, di kawan gelang, ada tanah situ setepat di gelang, lepas tu tanah setepatnya di kebun kan, ha, di HD, situ lebih kurang 100 orang. Lepas tu ketika kita pergi bukit dengan dia ni, nak yak terorok, dia tak masuk dari kedai Allah. Lepas tu ada daripada gulungnya abai-abai kita tanya, bo, gano bo kaca pitah, mari ke kota baru, mari ke Tok Hadi, tak masuk dari bandar jalan. Ada Tok Pakir kita lapis besar tanya dia. Tanya kan, gano tak masuk dalam bandar jalan apa? Oh, ya kata masuk gano dalam bandar jalan. Ya tu dosa, maksiat saja-saja. Aku tak kau nak pejam mata dia, ya kata. Dalam bandar jalan tu banyak mana orang tak kelubung. Mereka tahu tak? Dalam bandar jalan tu banyak mana maksiat-maksiat. Lebana jalan saat ni banyak mana daripada mungkarat-mungkarat. Baik aku masuk lebana jalan, baik aku pitah jalan. Walaupun jauh sikit perjalanan ni, tapi selamat mataku daripada maksiat-maksiat. Sebab orang dulu ya berkat. Orang dulu ya berkat sebab ni, ya jaga sungguh. Kodai mana ya boleh jaga. Ya pelera sungguh mata dia daripada benda ya boleh pelera. Kita lah ni, apa dia ha? Tengok sekarang, tengok dua kali ni. Ha, kita lah ni. Tak suka dengan orang dulu. Orang dulu dia lari, pisah lari. Mana Pak Masyar dia pisah lari. Dia tengok, tak kok tak hadir. Tak kok tak hadir, mari kok tak apa. Jauh tu. Lepas tu nak pergi gelang Bukit Nasta tu. Nah, nak lakuh mana jalan, kerana Masyar banyak doa. Ha, dia jaga. Lepas tu dia pergi nak-nak kali, dia tak kisah ke. Dia buat tak pakai laki 3 orang, 5 orang. Kenapa? Kerana dia nak semaya je mu'um. Kerana dia nak mahima. Lepas dia biasa penuh royak. Dia tahu aku sekat hidup, aku ambil daripada aku budak. Mari siapa tua aku tinggal jemuh 3 kali. Mu tahu tak Tok Akhir? Mula Bapa Sing kita dalam ni, ya tinggal jemuh 3 kali. Ya tak hari ku tinggal jemuh, mu tahu tak? Ya duk ponok tu 20 tahun. Dalam duk kali dengan Tok Guru Haji Abdul Rahman bil Al-Ashadi Tok dalam tu. Hak duk naik kuda tu, yang dulu ke tua-tua tu, Tok dalam ya naik kuda. Pakai pun ramah tak lekat lah Tok dalam. Tok dalam pun ramah tak lekat. Ha dah, dia kata aku hak lupa jumaah hari pertamanya, gapo dia kata? Hari tu boh besar. Boh dala tu besar, kama dia air sungai saat itu naik. Naik saat itu nak rapat dengan pasar padi Tok Guru. Nak rapat dengan pasar padi Tok Guru saat ni aku pun bergaduh dekat gorek tu aku padi tu, aku padi tu. Siapa hari tu aku tak ada nak jumaah kali Tok Guru. Ni salah satunya aku tinggal jemaah, tak ada jemaah sebab tolong Tok Guru, tak ada yang nak jemaah sebab dah harga aku padi wak naik di atas tempat yang tinggi. Ha ha ni, ini salah satu daripada amalan dia. Lepas tu dia ke Allahu Akbar, nah, dia jaga enam-enam jemaah dia. Kita lah ni kadang-kadang tinggal semua jemaah kita. Lepas kita nak beri berkat, payahlah sikit sebab kita tak jaga istiqamah kita. Ha, sebab tu kita kena jaga istiqamah. Kodah mana kita boleh jaga supaya kita ada istiqamah Yasin. Lepas tu cara wa amal tiba bapak dia. Cara wa amal ni kena cari orang-orang yang terima dia lah. Jangan wa amal ikut orang banyak lagi umur dia di mana tu. Kadang-kadang wa amal banyak doa, kadang-kadang pergi minggu lepas baru ni cecek sore. Yang baik belakang adalah silah mu'gawa silahul mu'min. Jatuh mu'min tu baik belakang wa amal apa. Pas subuh ya wa'amah, sapa pukul 8. Duk saja zuhur, pas zuhur wa'amah bodoh. Pas tu pergi rumah tu kecek kita tanya terana, beh. Beh wa'amah ni siapa dia duk wayak kau beh bimik mana? Ah, dia kata Tuhan jamah, ya kan? Tuhan jamah. Pas dia kata, kecek Tuhan jaya, dah kecek-kecek, ya tinggi, ya pergi tinggi lah. Dia kata tak ada, ya Tuhan jamah, ya kan? Ha, ni kita takut kat buku amalan ni, ya jangan gaduh ni. Mana kita nak buat amal, kita tanyalah orang yang reti-reti sikit, lepas tu kita terima ijazah, tanya untuk orang amal. Kau ni, anak buat amal ayat ni eh. Lagu mana yang tuan guru ataupun untuk guru, ha, ayat ni boleh kedok kalau kita nak buat amal. Amba dah buat amal dah, lagu mana cuba betul. Ha, baca tak patut urut ijazah kau amal sikit. Jangan duk meik buat ikut orang. Ha. Kadang-kadang je gini nak uyak ibu bapak. Nah, amba nak uyak sonya. Ya kita lah ni duduk di alam manusia dah ni. Ni duduk lah sejik alam manusia ni. Ni alam manusia. Lepas tu dah kita ngaktik banyak-banyak sampai 1,000, 10,000. Dia jadi berasa baik lain ke? La ilaha illallah. Allah. Allah. Masalah dek. Ya nak alam lain ke? Lepas tu dah wa amma, ko amma, amma, ko amma, wa amma, ko amma. Ya kena alam lain. Ale selagi namo Alepo Aleji. Mari satu ketika lek malam tengah-tengah dua amal tu cahaya putih mari jumpa dengan kita. Cahaya putih mari jumpa kita tanya teh, kita bersobat dua orang weh. Ha, banyak ni. Ni, ada mari beg ni. Ha, kita bersain dua orang aja kata, cahaya putih barang molek kadang-kadang cuk jumpa putih mari jumpa kita kita dah kata benda molek lah. Ha, kita bersahai dua orang, kita berkahwin dua orang, kita pun apa cuk mula. Ha, tak apa kita berkahwin dua orang. Ha, dek. Kemudian dalam berkahwin-kahwin tu kita tak tahu apa dia benda tu. Tu. Ha, ni sebab tu orang panggil kita kena ada guru yang pimpin kita daripada amalan ni, daripada alam jin nak naik kepada alam malakut ni. Pada alam malaikat nak selamat kita daripada alam jin. Banyak bisik kajing ni. Ha, bisik kajing dalam lingkungan kita banyak. Kadang-kadang ha ni jela ni. Ha jela ni jela ni. Ha ni jela ni. Ha ni jela jela. Dia bisik dalam lingkungan kita. Ni jela ni. Cuk putih mai jumpa dengan mun jela. Benar ni. Sebab tu kita perlu kena ada guru yang nak pimpinkan kita di dalam segala amalan-amalan ibadat kita ni. Ha, sebab tu kita nak pesan je pada ibu bapa semua deh. Hada wa amma amma dah tu semua orang tua-tua kita tu lebih pandai lagi, lebih reti lagi. Lepas tu kita wa amma tu kita carilah guru-guru yang mursyid yang pimpin kita di dalam ibadat. Lepas tu dalam amalan kita, nah jangan tinggal zikir. Kalau mula beli cahaya dulu, nah beli cahaya Mekah dululah. Dia kata mu zikir tak usah banyak. Amma nak pesan ni. Lepas tu ibu bapa nak buat ke buat lah. Amma nak wis lalu lah. Zikir pas maya. Lepas tu sebab terlepas maya kita tak usah bangun diri lagi. Ha? Nikah tak ada lah. Dek. Buat bersalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perang bunyi teng. Buka telefon dulu. Dek. Ha? Ha, ada motor ni. Ataupun line mari kita ni. Ha, gaduh dengan line ni. Tak boleh ni orang tu mari gaduh-gaduh ni. Kerja apa? Nama rugi juta. Enak tak? Kau tak wajib tak? Bersalah pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa amal. Kalau wirik pun wirik lah. Waktu ini ada wirik saat ni lah. Wirik dulu. Lepas pada wirik tu kita tadah tangi tik dengan Allah. Lepas tu hak beli cahaya besarnya zikir pas maye la ilaha illallah satu. Pahala ni hak tu orang mau besarnya mau kena. Baba zik kita pada busu, ama biasa duk dalam tu, ama nak murid dia, patu ya abai ama. Abai pal. Ha baba zik pada busu ni tu orang mau, abai ama, tu orang mau lagi. Lagi pula abai ama lagi. Nah. Ya kata di dalam bab tareka ataupun di dalam bab wa amal ni cara lengok zikir ni sebab apa ulama ya wa Lengok tu bukan lengok mata lengok waktu tadi situ. Nama dia lengok ikut gerak yang bukan dia tu. Ya ada cara lengok poreng ni lah. Supaya orang buat lagu. Ya ada cara berdecok. Ya ada lah cara tayo. Kemudian kita zikir dengan Allah Ta'ala ni pun ya ada cara lengok ya. Cara gerak ya. Cara sebab ya. Nakwi kita zuh. Nakwi kita saat ni tu dekat dengan Allah. Nakwi kita wasam seru dengan Allah. Cara lengok kita, cara bergerak kita ya kena ada. Karena nakwi galik dalam zikir. Nakwi kita mesra dalam zikir. Nakwi kita wasa rapat dengan Allah Ta'ala. Cara lengok mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah nakwi tu sini. La ilaha illallah. Allah nakwi maka di darah hitam. Karena di dalam hati kita ada darah hitam. Maka Allah biasa ingat daripada Tok Yusuf Hamadiyata. Setiap-tiap kita ni ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala sab'u hijabin, ialah tujuh hijab. Sebab tu kita semaya tak nampak Allah, dok nampak dunia. Ha, sebab tu dalam tasawuf dia kita dok nampak dunia, semaya kita dok nampak dah orang tepi kita, semaya kita dok nampak reta kita, semaya kita dok nampak harta kita, semaya kita dok nampak negara. Sebab apa? Sebab hati kita saat ni tak nampak Allah. Dok terdining dengan dunia, dok terdining dengan harta, dok terdining dengan hijab buat, dok terdining dengan isteri kita, dok terdining dengan anak kita, dok terdining dengan orang tepi-tepi alam sekitar kita. Kamal dia nak lepaskan satu hijab ni, kata Allah Ta'ala Zainal, memperlu kepada zikir.
2: Awal sajalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.
3: ประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
4: นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ในจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้และเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
6: ตัวผมเองในคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิล ยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
5: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านม

0: คุยกัน
1: ดิงาบริตาปริศิกราจาอันดิงาเตเซงเรดิโอจัลลาเอฟเอ็มส์เมล์โปรดูว่าไม่เคยสวัสดิ์จัลลา
2: ปตานีเตโกพลันชงเออาบดีดิงาFM 94.25 MHz Sawoto Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat PHME Uka Masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz, Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Pracha Sampan.
1: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatho Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

Wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada peminat pendengar kita semua, tak kira lah di mana saja gitu tu. Sekarang ni dah kita berjumpa pula dalam Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah peminat, untuk Ruangan Selatan Aman Damai jangan lupa kita boleh berjumpa setiap malam pada jam pukul 7.30 ataupun pukul 7.30 minit lebih kurang hingga sampai jam 8 malam di Gelombang FM 95 MHz Sawato Jala. Gitu peminat, untuk kita masuk kosi ataupun masuk bicah, haha, apa sajalah, tak kira lah polisi kerajaan, haha, berkaitan tempat kita, dan juga haha gapo, haha apa saja yang rakyat jelata ataupun rakyat selatan Thai kita ni boleh faedah, pihak tim-tim Sawato Jala ataupun tim stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita ni nak mari update, nak mari berkongsi, nak mari sapa, nak mari menyebar kepada peminat pendengar kita lah. Tak kira di mana saja sekarang ni tu, apa khabar ratik di sana, lagu mana, udara cuaca, ataupun nak dengar anasi, ada soalan gapo pun, bolehlah kita telefon mari di talian 0732-203-583. Dan juga peminat, jangan lupa pihak peminat kita tu bolehlah ikuti ruangnya-ruangnya, tak kira lah bahasa Thai, melalui Gelombang FM 92 MHz, Gelombang FM 94.25 MHz, dan juga AM 981 KHz, dan juga satu lagi peminat, Ruangnya Bahasa Melayu 24 jam, yang mana di Gelombang FM 95 MHz di sinilah peminat kita pun boleh ikuti. Dan juga jalan-jalan online, radio online, masuk Google, lepas tu katanya Sawato Jala, bolehlah. Dan juga melalui page Facebook pun boleh, peminat masuk Facebook, cari kata Sawato Jala Kerong Prachar Sampan, boleh juga, supaya kita tak apa dia panggil, boleh ikuti berita yang benar, berita yang berfaedah, berita yang penting, tak kira lah berita polisi kerajaan, dan juga berita apa-apa saja gitu. Gitulah peminat, untuk malening dah kita pun ada berita sedikitlah untuk nak sapa, nak menyebar kepada peminat, iaitu pihak apa yang panggil pejabat Palang Merah, Palang Merah ataupun kalau bahasa Thai ke Semenangan Lau Kacat, Palang Merah wilayah Menara ataupun wilayah Narathiwat. Gitu peminat. Dan juga pihak pejabat Palang Merah wilayah Menara ni lah, dia lancarkan kempen peminat. Kempen ke apa? Kempen derma darah. Apa dia panggil, derma darah, derma selalu, derma sekarang, lalu bahasa Inggeris juga, give blood now, kecek Inggeris weh malam ni kata. Gitulah peminat, pihak pejabat Palang Merah ataupun Lau Kacat Jangwat Narathiwat, dia menganjur ke kempen derma darah di dalam di bawah projek give blood now, bahasa Inggeris juga, kalau bahasa Melayu kita juga, derma darah, derma sekarang, sekarang, derma selalu, untuk nak menambah bekal darah di bank darah ataupun tanah kalian, lebih lagi di hospital Naga, Pitan Naga dan juga Pitan Sungai Golok peminat. Katanya sekarang ni tu darah tak nak cukup manalah, darah di bank darah tu kurang, supaya sentiasa nak mencukupi untuk nak merawat pesakit, lebih-lebih lagi sakit apa dia panggil terjejas jadi apa dia panggil cedera, dan juga akibat insiden keselamatan di wilayah sempadan selatan kita ni, gitu peminat, untuk nak samrong lah, samrong ataupun nak wi darah tu cukup lah dalam dalam bank darah, untuk mudah nak merawat ataupun nak boh wi ko pada pesakit, gitu peminat. Kita katanya bekal darah ni juga amat penting lah bagi nak batu mangsa yang terjejas. Dan juga banyak-banyak perkara lah gitu nak mengajak kita ramai-ramai tu pakat siapa-siapa tubuh segar molek tu bolehlah kita derma darah. Kita tengok bolehlah pihak Lau Kacat ataupun Palang Merah di wilayah Menara tu dia nak tubik ke tepat lah untuk nak wui kita tu derma darah. Dan juga pihak hospital Sungai Golok sendiri pun
Dia tu buat kempen jugalah untuk nak wi rakyat kita ni pergi derma darah. Siapa-siapa derma darah 3 kali dalam masa setahang. Dalam tahang ni lah, tahun 2569 ni. Boleh baju selah peminat. Boleh baju selah. Gitu. Siapa-siapa derma darah cukup 3 kali dalam masa setahang ni. Tahun 2569 ni. Boleh baju selah. Bajunya molek katanya cak. Cak warna hitam dan juga ada ramai orang apa orang ramai kartun lah untuk bersakut paut dengan darah. Kartun rupa molek lah peminat. Tapi nya apa orang panggil kalau umur tinggi ataupun umur lebih pada 65 tahun derma darah 2 kali setahun nak boleh baju juga. Dan juga apa orang panggil kalau derma kelet-let ataupun plasma nak boleh baju juga. Sekali ya nak boleh baju. Pihak apa orang panggil sun berikan luhit heng cat sepaka cat Thai. Dia pun mengada kempen lah yang mana kita sudah rakyat saat ini tu. Give blood now. Derma darah, derma sekarang. Nak boleh baju serayut. Boleh kata run pisit, eksklusif. Oh, molek peminat. Gitulah boleh kita hubungi di Hospital Sungai Golok. Hari Senin hingga sampai hari Jumaat pada jam pukul 8.30 hingga sampai jam pukul 3.30 petang. Gitulah, siapa-siapa tubuh segar bolehlah kita pergi derma darah di hospital untuk nak tolong menolong rakyat-rakyat kita lah. Lebih lagi yang terjejas daripada akibat keselamatan ataupun duk berlaku di tempat teh kita ni lah. Gitu untuk maklumat yang nak sapa kepada peminat, pendengar kita malam ni. Gitu sekarang itu kita rehat dululah seketika. Lepas tu kita klik mari pula dalam pusingan terakhir untuk ruangnya selatan aman damai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

สวทยาลาเรดิโออินโฟอันเดอร์Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teruk Peluh Pak Jek. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jek.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jalan, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, Ciko Teruangan, Hejo

0: Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah engkau menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi saya bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan melalui live dan juga melalui radio. Dan insyaAllah lah pertemuan kita ini diberkati oleh Allah. Dan sedikit banyak yang kita permulaan ini adil nasihat yang kita akan mengingati tentang ajaran agama dan supaya kita hidup dalam keadaan diredakan oleh Allah Subhanahu Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih Allah sekalian, dari ini kita ambil dalam adil nasihat ini adalah ada sedikit kita mengingati kita sendiri dan tuan-tuan yang mengikuti siaran ini dan mengikut apa dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-207. Qala Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan diri kerana mencari keredaan daripada Allah. Inilah nak kaya orang nak cari keredaan daripada Allah ni kena lawan nafsu. Lawan hasil apa benda-benda yang jadi pedoh langgar hukum Tuhan tu untuk mengorbankan diri. Sebab orang kita tu terhanyut dengan benda-benda yang duk tukar. Dia letak agama tu jadi lek belakang kan nak duk dapat benda dunia hanya dah. Dunia hanya dah ni lepas tu kena gerbe benda tu kena mengerbekan kena lepas benda tu kan nak cari kerja pada Allah Subhanahu taala jadi kena dengan cara agama. Inilah habis kata ayat ni ada di antara manusia yang mengerbekan diri menyusahkan diri

0: Dengan siapa tak boleh, tak boleh benda-benda lain atau kerepekan diri, benda hari ni kita tinggal. Walaupun bahasa laba, panggil bahasa laba, kata, oh, leh tu tak ambil waktu, tak boleh rugi orang yang duduk belakang. Misal kita kata, ataupun tak boleh tak tipu orang yang rugi, kerana nampak peluang boleh tipu orang ni. Sedangkan benda tu benda hari. Kalau itu, waktu lah kita tinggal benda tu, ialah mengerbaikan diri kita, kelucukan benda-benda tu, lepas menjauhkan benda tu, walaupun kita itu kata tidak utung ke pun, tapi kita dapat kerja daripada Allah, itu lebih utung. Ini di antara orang yang beriman. Orang yang kemah. Orang yang betul-betul. Orang kita berdoa, ihdinash siratal mustaqim tu. Tunjuklah pada jalan kami. Tunjuk jalan pada kami, ya Allah. Siratal mustaqim. Jalan yang jelas, jalan yang lurus. Kita nak pergi situ tu, dia kena mengerbaikan diri. Kita rela benda-benda nak boleh sikit banyak terlepas. Kerana benda tu benda melawan dengan hukum Tuhan. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan Allah tegaskan bahawa Allah ra'ufum bil ibad, Maha penyantun, Maha kasih saya kepada hamba-hambanya. Inilah bukan kata nak nyusah dah. Allah waktu itu apa menekankan masalah kata manusia ni kena merebaikan diri, kena lawan diri sendiri, bukan nak tekan manusia dah. Kerana nak pergi cara Islam ni kena lagu tu. Lebih-lebih lagi pada akhir zaman itu tu Malaysia. Dan terus laginya Suratul Baqarah ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surakallahul azim. Hei orang yang beriman. Ni orang yang beriman. Masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya, bukan pilih-pilih. Wasal awal dengan nafsu kita, tak ada ambil. Nak jadi pedah, laba. Tak usah nak merebaikan diri, tak ada dah. Ini dia bimbangnya. Baik kata, Tuhan menjelaskan, hei orang beriman, kena masuk semualah hak agama ni. Jangan setengah ambil, setengah tak ambil. Itu bukan dia lah, dia panggil. Benda tu. Dan janganlah kamu turut lakau-lakau yang setel. Kalau orang yang duduk bagi lagu tu, orang yang pesenggi setengah-setengah, turut-turut lakau setel lah. Kalau setel, duduk hasut semua. Duduk cari jalan semua, duduk manusia tu lemah dalam agama. Manusia tu berat kepada pedoh-pedoh atas dunia ni. Tu. Sebab tu, wala tatabi'u khutuwati syaitan, janganlah kamu mengikut lakau-lakau setel. Wasa rugi weh, kita tak ambil weh. Orang duduk weh belakang. Sedangkan benda tu benda haram. Allah. Ambil. Tu setel tu nak ayat tu. Dari yazubillah lah. Auzubillah minasyaitanirrajim. Itulah. Lepas teruskan. Innahu lakum aduwwum mubin. Beri keterangan di sini. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu. Seteru kamu yang nyata. Orang okay, selalu turut nafsu lawan hukum tu hening redup dengan setel lah. Tak jauh lah benda-benda tu. Benda jauh lah tu hewi kat lain lah. Jangan dah berasa saya, dah berasa rugi. Kita tak ada benda hari ni, kita tak ada buat, tak ada itu masa rugi. Tapi tu nak ada pengorbanan supaya mulut yang disebut tadi ya. Inilah tuan-tuan ya, sedikit banyak ayat, dua-dua ayat ini. Mudah-mudahan kita boleh beramal lah. InsyaAllah lah. Kita masuk dari kita. Bukan lebih pandai kecek, pandai goyak, pandai pedak. Lebih pandai beramal. Masuk dari kita, berbetuk ke hati kita. Sungguh hai, nak kerja daripada Allah. Cari kerja daripada Allah. Dan juga, semua hukum-hukumnya kena masuk semua. Itulah insyaAllah kita akan... semua kita akan cari keberkatan kepada Allah, dapat hidayah kepada Allah, hingga kita boleh beramal dengan apa yang sedikit sebanyak dalam itu peringatan dalam hak agama ni. Tapi walaupun sedikit pun, tapi boleh menjadi berkesan dalam hati kita. Nabi pesan sama baligu anni wala ayatan sampailah ajaran padaku ni wala satu ayat sekalipun. Rawahu Bukhari. Nak ayat sama sedikit banyak supaya nak mengingati kita, jangan terhanyut, jangan terlupa dan kita jaga diri kita timbul apa dalam hati yang sebenar. Kedailah saja adilah saya wallah alam. Baiklah tuan-tuan belia, kita pergi kepada apa yang sudah berlaku di sana. Apa yang berlaku di Palestin dan apa yang berlaku di Iran, dan ini sangat-sangat hebatlah. Iran ni cari ruang ni perai Amerika serainya berapa banyak. Nanti kita pergi ke seterusnya. Mula nak pergi Palestin dulu. Tuan-tuan belia, tengoklah. Pada hari kemarin, hari Jumaat ini dah, tuan-tuan belia, terdapatlah Israel serai. Dalam Gazah ni habis-habis kat kuat. Itu apa ni? Dengan drone, dengan apa. Dan tempat-tempat orang duduk-duduk nak iring apa nak. Nak semayang-mayang. Tepi sejik apa. Tembok habis apa. Tengah drone. Tak bang lah. Dapatnya sekejap-kejap kata. Maranya mati lalunya. Replastinya. 14 orang sekaligus mati. Allah. Tengok ni lah. Sedangkan ni bulat, 9 bulat dah. Itu maknanya pakat lah beradu perang ni. Pihak Hamas pun beradu, pihak Israel pun beradu. Tapi Israel dah serai situ lah. Pasal dia mula tanya Hamas duduk dana. Hamas pun duduk gerak habis. Orang dia cadang nak lawan. Kalau ni duduk dalam keadaan ke apa? Keadaan beradu perang. Tapi masalah kesedaran ni, kalau ni yang itu ke apa, itu Israel nak heret tak boleh. Kesedaran umat ni nak heret tak boleh. Nak basuh. Dia kata, hey, kita pakat duduk lah. Kita mari duduk dengan Israel lah. Tak seru mikir lah negeri Palestin. Tak seru mikir lah. Kami akan cara molek. Kami ada hijau. Kami ada tu. Tapi rakyat jelata makin hari makin kerah. Masalah tak seru duduk. Lagu mana? Sebab Palestin dijajah. Hamas tu gerak tu sama tu. Apa itu ya, satu kumpulan orang muda, satu kumpulan super tu dia panggil puak jahat, dia panggil puak Israel. Tengoklah ke apa. Jadi super tu bukan mati sekaligus dah, kata 14 orang tu. Kemarin pada hari kemarin tu, satu stupanya mati 8 orang. 8 people were killed. Mana-mana Israel terbunuh, mana Israelnya serai masuk dalam kawasan apa tempat rakyat duduk. Al-Balatah Market. Ataupun di tempat pasar. Dalam nak lah mudah-mudah. Tempat rakyat tu berhimpung. Beli barang sikit. Di Nusairah. Di tepi dengan Nusairah Refugee. Tempat dengan orang tu, itu camp lagi. Tempat orang duduk. Dalam khemah orang duduk tu. Lepas tu ada kedai. Tepi tu beli barang apa. Al-Balatah. Nama. Tembok situ matinya banyak. Dia tengah-tengah perut. Apa, bandar Gaza. Pada hari kemarin lah. Kita melihat. Mengikut laporan daripada hospital dan juga mengikut laporan daripada pihak civil defense ataupun daripada cara kepada apa ni, rakyat jelata dengan cara ke buat khidmat ni. Dan sekurang-kurangnya pula terdapatnya serangan lagu Ning ni, sekurang-kurangnya 20 orang tu sakit. Sakit teruk 20 orang mengikut laporan hospital lah. Allah. Jadi dia segera masuk tengah-tengah orang duduk nanti nak semayang-mayang. Orang nak buat mengiringi mayang. Balik apa, luar pada masjid, nama masjid Ahmad Yassin. Ahmad Yassin, masjid Ahmad Yassin tunggu-tunggu. Kerana nak iringi mayang. Nak semayang-mayang. Di situ, Tuan Mulia. Habis-habis kat dahsyat lah, Tuan Mulia. Apa saya tengok di sininya, tidak ada kesel langsung, no regard for ceasefire. Kesel kata beradu perai dok jadi itu dia ya. Tapi rakyat jelata tak ada jatuh duk taruh jatuh tu. Lon ni tu duk kepung di apa Israel pi. Tempat-tempat. Itu jadi berjanji ya beradu perai tu ialah kekuatannya duduk di dia. Tapi cuma kekuatan, kedematan tu duduk di rakyat Palestin. Ada lah. Tapi masalah guna senjata tu, masa-masa tak boleh guna. Tapi ia pakai drone. Drone. Mari bau, mari kapal situ. Lepas tu tengok pula tu, itu bahasa Israel lah Syria yang seria tu. Tengok dia kata, the army claim to have struck terrorists. Dia seria buat peganah, dia kata. Kau teroris sel, pihpun ni, pok ganah. Ha, ni Puan Berjual lah kita kata. Puan Berjual plaster itu. Ha, bila dia lebih pun kapa. Ya ada oleh seorang ruang. Mari kita kali orang kapung habis. Ha, ni. Ha, dia masa beradu perik. Tapi ha, dalam masalah bergokil orang plaster ni. Gerak lagi lah masalah kesedaran ni. Dia tak habis. Lagi kejahatan dia ada. Lagi kezalimah dia laku dah tapak lah rakyat. Ya plaster ni nak berdekor negeri dia. Negeri orang mengaku habis dah. Ha, beratus-ratus negeri dah mengaku kata ada negeri Palestin. Tapi Israel pisah nak menghapus satu-satu buat nyanyi, barang tak boleh masuk, air pun potong, ada tempat beri pun, mari tembak, mari apa, dia kata, kerana tempat beri pun puak peganah, puak kongcun lah, ha, kalau saya kata. Ha, tu. Lepas tu malah itu Hamas baru bergerak, dia ada pejabat dia. Pejabat Hamas ni ada, ha, dia baru bergerak. Hamas Group condemn. Ada strike ataupun mari kutuk lah. Siapa dunia boleh tahu. Hamas ni ada dalam Palestine tu. Pejabat dia ada lah. Jadi masalah dia kata ini violation of ceasefire agreement in Gaza. Bahasa ini adalah melawan dengan hukum-hukum. Kita buat keputusan kata nak ada kedamaian. Ha, ni lah terdamai dengan orang jahat ni. Dengan Israel tu. Jahat lagi, ada fasa lagi. Ha, tak boleh jadi kerja. Ha, itu sama kata violation the ceasefire agreement in Gaza. Ini lawan pada dasar-dasar damai. Continue to kill innocent. Orang-orang bunuh. Orang-orang yang tidak berdosa, tidak kapur-kapur rakyat jelata awam. In front of eyes of mediator. Di antara orang-orang tengah. Orang-orang mari ke luar negeri, mari dah itu. International community. Dan antara-antara orang United Nations pun tak ada orang kapal pemberita-pemberita mari tu. Tak, orang Palestin. Tapi demo tak dunia ni, ha, tu nak ajak tu, tak ada pilihan waktu tu, tak apa. Ha, tu lah, orang kata dunia bakal senyak tu. Tapi, Allah ni dah jadi besar kuliah Iran, dah pergi Iran Palestin, yang ramah habis. Lepas tu, Allah ni seolah kata, latah tengok lengok ke langit tu berpenuh dengan drone. Cuma yang nak tahu bang tak tahu bang dah musim dekat langit. Pada dapat satu dia tahu bang kena tahu dia perempuan umur 52. Bunuh tak matilah dalam sebelah balik lalai hilir pada Gaza, Beit Laham namanya. Di sini drone jatuh di situ dan juga di satu rumah sekolah. Dia panggil berhampir dengan Abu Taman, rumah sekolah. Rumah sekolah nama Abu Taman. Plaster dia wafat tu berita dalam hari lah. Pada hari kemarin juga, hari Jumaat. Inilah tuan-tuan beliau. Jadi kita tengok berita-berita plaster ni tak habis lagi lah. Tapi orang plaster, bagaimana pun, berjual itulah, jahat itulah. Tapi masalahnya, lah ni akak tes jatuh tu dia main dengan menusuk itu. Nak berjadi supaya dengan Israel pun, dia serai cepat-cepat dia kata ada buat duk beripung. Duk lawai dia. Beripung duk lawai dia. Aning lah kita tengok benda-benda yang dah berlaku. Baiklah kita pergi pada Iran pula tuan-tuan beliau. Dalam hak Iran ni pun banyaklah peperangan yang duk yang tak beradu-radu lagi ambil daripada tempat ni bulan warning tu. Anggap siapa tu 10 hari dah tu. Kerana dia bubuk ke apa? Dia bubuk kuasa dalam Hormuz. Kuasa dalam Hormuz. Kerana mula daripada orang setengah kapal tu dia tak boleh turut. Apa ni kebenaran yang mengikut apa yang Iran tu ayat dah. Dia nak lalu Hormuz ni kena lalu kebenaran dia. Dan koyak atau duduk mana kapal duduk mana lalu jalan mana nak koyak habis. Tapi ada kapal hok menusuk ya sekelai kan tak tahu pakat Amerika kan tak tahu dia pergi menusuk ke tepi hok pak Amerika ada kuasa. Dia belah balik selatan dekat dengan Oman tuan-tuan beliau. Dia ada jalan yang luar kan dah. Lepas tu Iran tembak hok situ tu lepas tu boleh jadi sabak kata Iran tu koyak nak buka Hormuz tapi serai orang. Dia kata aku nak jaga keselamatan. Apabila kapal masuk yang tidak ada keizinan, maka dia kena tembak. Bukan tembak hancur semua. Tembak jadi panggil hajar-hajar itulah. Lalu itulah Amerika serai dengan cara kuat-kuat. Hingga sampai baru ni tu nak ada perbincangan damai di Oman. pakat mari dah, tapi tak jadi kerja pula. Kerana Amerika likung semula, likung negeri Iran tu semula pula tepat-tepat. Dulu Yahundo tu baik, lepas tu mari perbincangan ramai, lepas tu lah ni likung semula. Dan dia tembak tepat-tepat yang kuat. Tengoklah, tengok di sini, tengok apa hari ni, tengok laporannya pada hari ni dah. Laporan pihak Kementerian Kesihatan Iran, dia kata itu Amerika serai pada negeri dalam Iran ni semenjak daripada tempat ni dulu, tempat ni dulu dan ni tempat 18 dan yang terbunuhnya 50 orang Iran dan sakitnya lebih kurang 500 orang. Oh, teruk ni yang tu baik kenyataannya. Dan mengikut tempat-tempat kele-kele air, tempat-tempat peli lah, dia panggil tower peli air apa semua tu, National Water Company, juga tu baik kata loni 10,000 orang Iran, seluruh lebih kurang 20 tekapung tidak ada air. Kerana sengaja-ngaja nak nyanyi ke orang Amerika ni, sengaja-ngaja. Ini dunia pakat murih ni, dunia diri pakat atas jahat dah Amerika ni. Dia serik, dia nak wik Iran ni serik, serah belakang ikut dunia nak. Ha, lebih lagi ha, jatuh nuklear. Lepas tu pihak Iran dah, Iran jawab dia, dia kata apa nama ni, Iran balah mengikut laporan daripada Iran, dia kata dia serai masuk tempat asli, tempat asah dia panggil hak tentera Amerika dalam Bahrain. Ni sampai tu dalam Bahrain dari Arab, lepas juga dalam Jordan, serai tentera Amerika dalam Jordan, tentera Amerika dalam Kuwait. Selepas mana Amerika serai dengan cara besar-besar hak negara Iran ni, tak ada lagi tu serai tu. Lepas tu Amerika itu Iran tak ada dalam Bahrain teruk, Bahrain dalam Kuwait dalam Jordan. Lepas tu walaupun ada tentera Amerika, Amerika wui lah alat-alat jatuh boleh lawai tu, tu timbul lawai lah, panggil lawai dengan Boya Hatagi, Iran Hatagi, timbul naik pergi latar udara pecah tamu sendiri, pecah apa ni, roket-roket Iran pun ada boleh lawai lah. Lepas tu mengikut laporan daripada dia panggil US Central Command. US Central Command ni tempat kaedah yang besar, kaedah-kaedah besar Arab. Jadi tempat tentera hak Amerika yang besar, hak duduk buat apa, buat amaran, buat order ni, tempat buat tempat itu lah. Nak suruh perai satu perai ni, humbi duduk situ lah. Yang rakyat kata, dia berjaya dah serai yang ketujuh kali. Dia panggil complete, it's 7 consecutive night of strike on Iran. Serai balik malam 7 kali. Ambil anggota dapat Pak Marai ni 7 kali. Serai ada kapal mana? Fighter aircraft, kapal besar. Fighter aircraft. Tu dah. Serai kapal besar lu dah. Lepas tu, dengan drone. Drone katik. Lepas tu, dengan warship ni kapal laut. Kapal laut Amerika, kapal tubai, hok serai, dan tiga jenis alat jatuh mari serai. Itu kapal bagi bawa alat jatuh lagi. Kuat lah. Ini yang mengaku dirinya tujuh kali pada lelah malam serai. Inilah dia kata tempat-tempat yang diduduki hok Iran, tempat-tempat strategi lah dia panggil. Logistik ataupun tempat alat-alat jatuh, military logistik apa alat jatuh Iran. Lepas tu tempat banyaklah tempat godang-godang Iran, ada tempat itu jabatan getok lah. Tempat air Iran ke apa semua segi habis. Tu dah ayat tu dahsyat sangat lah. Benda-benda berlaku dalam Iran ni deh. Iran tu nak ingat Iran ke tangan Allah ni. Kita hanya mengaku ikut nak buat, ikut nak buat. Tapi Iran tak mengaku. Iran pun dah segera negeri Arab. Benar boleh jadi pihak Amerika diri ni nak buat Iran tu balas dengan Arab. Tapi Arab banyak kanya dia kata dia lah ni nak ukur masalah dengan pakat teh, dengan berunding. Bukan nak lawai, nak segera, nak akak jatuh, mari segera ke apa. Cuma dia duduk lekada edifak. tahu difak-difak ni panggil petahir je. Dia pergi segera dengan Iran, pergi kapal tubai, pergi bang oleh Iran kapal, tak ada. Duk sobar lagi lah. Sebab Iran kata, kami hati dalam negeri Arab ni, kalau nak hati tepat hak Amerika duduk. Kalau gitu, kena hamba Amerika tu baik lah yang duduk. Dia pergi situ kan dah. Jadi masalah peperang ni. Dan juga pasal itu Arab kata, learning dia buat nok-noknya, jangan wetai tempat rakyat jelata banyak. Jangan tempat rakyat jelata lah, dia panggil. Seperti le kuih, le kapa, kuih ayat rata, kena jaga-jaga, tak boleh tubik. Lepas tu kena cari cara nak berunding. Lepas tu, itu laporan daripada Bahrain, dia kata, terdapatnya serian melalui udara mari di Iran, ni kali. Ni, six time, ni kali kena tu. Serian masuk, dapat apa, siren. Siren ni, dia panggil bor kapal itu roket, apa, benda besar tu, nak jatuh tu, Allah jatuh dalam Iran tu wah tu baiklah nekali tu baik kukuk Allah jatuh dia tu dah. Pagi jatuh tu anak jatuh lewat ada laut le tempat kapal laut Amerika le Bahrain ni kapal besar. Kapal laut besar di Bahrain. Batu dah lawe lalu dago itu. Ini mengikut laporan daripada apa Kementerian Dalam Negeri dia royak pada rakyat dia kata remain call and head to nearest safe place. Bakal duduk tempat selamat lah. Duduk senyap jangan jadi geluh kesoh. Remain call ni maknanya duduk dia, duduk dengan sahabat. Lepas tu cari lah tempat-tempat ke apa, tempat keselamatan, mana yang ada keselamatan siap tu. Inilah. Lepas tu terdapatnya berita mengatakan bahawa se-Amerika segera ni, tepat-tepat dalam Iran tu telecommunication tower panggil. Telecommunication tower ni pokok tiye besar, tiye hok tako hubungi dengan TV, dengan internet, dengan apa. Apa pakita ni ada tah bukit situ-situ hok tiye tu lak-lak no, tinggi je dah. Nebelah, 100 nebelah tepat. Yo kena betul. Orang mati 50 orang dia tak tepat-tepat hacuh bih. Lebih lagi dalam kawasan Hormuz. Hormuz Communication. Itu berita kata Amerika segera dalam haninya kerana nak rosakkan. Pergi kapal-kapal. Itu Iran untuk jaga dalam kawasan Hormuz ni. Enggak tepat tu nebelah. Satu nebelah tepat. Tower panggil tower. Tengah-tengah duduk. Tubik out of service lah, tak boleh buat kerja apa, dia ada boleh backup pada dalam masalah telefon dan internet ni punah rusak habis dalam dia. Buat kena betul-betul. Lepas tu sepuluh dalam kawasan satu wilayah dah, wilayah Khuzestan namanya dalam Iran ni, wilayah Khuzestan dalam Iran ni dia segera masuk ialah 95 tepat. Ini rakyat tu dalam 17 hari ni. Sebelah belah tepat. Iaitu lah wilayah ni yang ada kawasan-kawasan Kedah, kawasan apa, naik, itu apa, itu 12 kapung. 12 wilayah, 12 apalah. Dalam Khuzestan ni 12. 12 itu apa. Duduk dalam tu nyata dia habis kru-kru. Suruh-kurang. Lepas apa, 95 tepat. Teruk benar lah Iran ni. Dia panggil tu kalau tengok betul-betul gitu mati tak bangung lah. Tapi tengoklah Iran lagu mana lagi nak tengok pasal Arab dia royak pula. Lepas tu dia segera semua ni dia 12 tepat tu termasuk yang mati lalu tak ada banyak orangnya. 8 orang je yang mati orang. Orang tak ada masuk nusuk masuk kapal tu mati. Orang-orang duduk kerja mati 8 orang. Ada 12 apa? 12 setik, 12 apa lah. Kita kata dia. Ni. Dan juga Iran kata ke we khabar pada dunia lah. Buah Iran duk mai hok ni lah khabar dunia. Dia kata Amerika ni tembok duk bedih, duk tembok duk apa nak tekan we Iran serah diri. Tapi benda ni akan jadi buku besar, buat jadi dunia akan susah. Di segi apa? Di segi energi. Energi ni ha-ha minyak. Dia panggil disrupt global energy. Wah, ada susah. Ha, menyok, hak apa, nanti tengoklah. Termasuk negeri Europe sendiri pun jadi susah. Ha, sebab Iran dia dah ada, dia kata dalam Strait of Hormuz dia akan kata dia boleh jadi negeri katuk pada Bab Al-Mandeb. Bab Al-Mandeb ni sebelah asal lagi ni. Ha, kalau kata situ itu dua-dua ni je dah susah lah. Ha, jadi sepatutnya Amerika duk tekan sini ni ha, sama-sama boleh susah lah. Dia kata ni lah dua-dua tempat yang strategi, dia panggil tu important and strategic passenger itu apa passage dalam kawasan ni tempat lalu jalan nak pergi masuk pagi tu baik pagi ialah di dua dua itu selak ni lah bagi tempat tempat tempat speed jalan nak masuk ni masuk ke lain tak leda Bab Al-Mandeb dengan Hormuz. Jadi Iraq kita tengah pada dunia lah. Kalau lah Amerika tak ada nak cari jalan nak selamatkan ke apa, akan dunia akan boleh susah lagi lah. Buat Iraq kacau ini tu, minyak naik lalu dah, kata beliau. Allah. Lepas tu tengok ada ala Kuwait, ya rakyat ikhobah ala Kuwait, dia kata lah. Kerana Kuwait ni, ada minyak petroleum corporation, syarikat minyak kata, dia kata dia ni, cara minyak tu, ialah, kena godek juga. Tempat-tempat kawasan waktu beli minyak tu kena pukul juga, kena bau juga. Yalah, dia kata Amerika itu Iran buat ni cara tak ada rahmat lah. Buat cara teruk. Sekali kali ni teruk. Orang pengen repeat it. Iranian attack. Cara ulang-ulang. Dan hingga apa jadi ada kawasan ni. Hacur banyak kawasan-kawasan. Ini Kuwait buat apa orang lah. Lepas tu apa itu Kuwait kata lagi dia orang dia duduk nanti nak padai api tu dah. Dia panggil firefighters. Orang nak padai api tu sakit tu banyak orang lah sakit. Jadi nak bila Iran serang masuk tu duduk nak padai dak pelang tu lah. Pergi nak tu. Tadi sakit tu. Lah Jordan pula. Jordan kata bahawa dia boleh sekat. Kapi itu apa benda besar mari Iran dengan drone. Iran ada drone juga. Four drone. Pak kapal tu bayar. Kapal orang komputer tu keseria lah Jordan tempat tentera Amerika duduk tu. Dan pihak itu Jordan kata boleh lawe jatuh. Boleh tembak jatuh. Apa pak buah. Pak buah drone. Dalam 24 jam kemarin. Sampai hari ni. Tu temennya. Itu pak buah drone. Jordan pun koyak juga berita-berita dia. Lepas tu, mengikut Iran. Iran dia kata dia melacakkan peluru perpadu, benda besar, drone, serai. Ni dia lah. Melacak lagi serai ni dengan apa? Kepada kapal terbang Amerika. Dia panggil fighter jet. Dia harta ke serai tepat. Dia bawa kapal terbang, dia serai lagi juga. Dan juga tempat ada beradu dalam Jordan. Kapal tu bear ada taruh dalam Jordan dalam Al-Azraq nama dia tempat tu. Dia panggil US base in Al-Azraq dalam Jordan ni dia serai masuk situ. Masa-masa dia koyak berita lah. Sebab bukan nak serai rakyat jelata Jordan. Tapi itu kapal-kapal terbang naik situ gitu serai Iran pula. Mengikut terangnya lah. Tak ada kajak lah dalam Bahrain pula. Dalam Bahrain pula. Terangnya masuk perkata tadi lah. 10 kali, 6 kali sebab tadi. Suruh masuk, ya boleh sekat, boleh kapal begitu. Ini. Itu pula. Bahawa so, tengok. Kada elo ni dunia pakak kecek kata apakah Amerika dengan Iran ni nak klik mari boleh nak melesai semula nak we ada kedamaian semula apa beradu baru ni adakah boleh dia panggil deal to end the conflict nak we boleh beradu tengah duk balas lah ni tu ada jalan lagu mana tapi semua duk demo duk mari buat analisa kata bahasa bagaimana itu Amerika serang Iran semula ni mari seminggu dah tak beradu-adu ni tuan belia itu mengikut lapor orang kata telah buat putus saya dah minggu lepas dah tapi serang mari semula pula Anggota tapak tak beradu berpengek. Kerana apa? Kerana pakak nak berebut Hormuz. Dia panggil Strait of Hormuz. Apa? The center of lasting dispute. Jadi pusat tempat-tempat yang duduk yang disambat nak pergi ni. The Strait of Hormuz. Jadi Hormuz ni lah. Tempat Hormuz nak berlakon. Sebab situ lah duduk jadi pakak nak berebut nak kuasa. Amerika ni rakyat tu yang menang yang boleh kuasa Hormuz. Lepas tu, Irak kata dia lah nak kuasa Hormuz tempat hak dia. Pemerika baru ni tu, dia rakyat pada dunia kata, dia nak pacu habis. Tertera Hormuz, tertera Iran, duduk dalam kawasan tu, nak pacu habis. Lepas tu, dia nak minta 20% orang itu apa, pengangkut teh kapal, alat itu bagai, harga bagai itu berapa, nak 20%. Lepas tu orang pakak murih lah. Pakak murih ke Amerika kata, apa mu cari duk perih, perih Iran, duk pukul Iran, mu nak cari labor Hormuz. Lepas tu undur pula. Tu nak ajak terang. Undur mula pula. Tak, jatuh tak semik 20%. Tapi, ya ni nak cari ke apa? Cari mubarirat. Kata Arab tu mubarirat. Nyawin orang kata, orang kena dah Amerika seri Iran. Kerana Iran jahat. Buat yang susah orang. Kata Hormuz. Dia pergi situ pula. Dia panggil cari mubarirat. Dia panggil, lalu Inggeris kata justification. Lalu ni dah cari waktu. Dia kata, dia buat kena dah. Dia serai Iran ni. Padahal dunia tengok kata, dia lah orang yang menyusah dunia. Tu terang di situ. Lepas tu dia buat, dia mari tengok kata, nak beradu semuanya, tengoklah Amerika, dia nak halih ke tak. Nak halih, dia nak kecek kata, dia nak kuasa ke Hormuz. Sebab kalau dia nak kuasa Hormuz, lah ni bukan mudah-mudah kuasa. Iran pun lawan. Inilah tuan-tuan dia. Lepas tu, negeri kawasan itu nak ada pendiri yang lagu mana. Semua negeri kawasan itu nak pendiri yang apa tuan-tuan dia? Nak pendiri yang pesan mana? Iaitu, how did Gulf country deal with lasting Iranian attack? Apakah negeri kawasan itu tu nak ambil pendiri yang mana yang Iran duduk segar? Tadi seperti saya rakyat tadi lah. Dia kata, ya tak nak gapun, rakyat boleh ambil dan nak cara nak ukarnya ialah cara diplomasi. Dia tak saya masuk Little Lenin, tak saya masuk balai US, tak saya masuk dalam Iran. Dia top diri yang dia. Dia kata semua ni dia jadi kuat-kuat-kuat kerana Amerika dengan Iran. Dia kata dia lagu mana tu, neither side nor the United States or Iran. Dia tak saya masuk oleh Amerika, tak saya masuk oleh US dan juga nak ukar masalah ni melalui diplomasi. Inilah tuan-tuan melalui berasal dah. Melalui perundingnya. Tak guna pakai jatuh. Jadi tu sabar lagi lah. Negeri-negeri hok duduk kawasan itu tu. Negeri Kuwait ni apa semua tu. Kawasan itu tu sabar lagi. Tapi celah tu pun. Boleh dia nak pakai hasut hak Amerika lah ke mana. Amerika dah bagi jatuh letak negeri Arab. Ambil jatuh tu ke segi Iran. Lepas tu Iran gomong negeri Arab. Kalau Arab tak sabar, pergi Arab dengan Iran, Amerika, nanti duduk kulung jari, nanti tengok. Itu je aku nak pen, nak ada lagu tu. Israel dengan Amerika, dia buat, dia panggil buat, kada air jadi, Arab boleh berlaga dengan Iran. Kalau ni Arab tak sabar ke ni? Boleh berlaga dengan Iran, dia pakai seni, pakai duduk tidur, pakai duduk hotel, hotel plastik lah. Apalah ni plastik duduk cekak dah. Baiklah kita pergi kepada bahasa Arab, tiga banyak. Lagu mana sama tahu nak habis itu ni dah. Bahasa Arab ni tuan belia hari ni termasuk pada harinya 31 dah. Yang mana buat muzakirah tafahum. Muzakirah tafahum ni telah tanda tangan di antara Amerika kata nak berunding kedamaian. Itu muzakirah tafahum di antara Amerika dengan Tehran. Dan telah mana 140 hari dah peperangan yang Amerika dengan Israel dengan Iran 140 hari dah. Pahlawan ni hak baru tak dapat berita sani-sani ni tuan-tuan belia bahawasanya orang Amerika, tentera Amerika hak kena sungguh hak mati dalam perang dengan Iran ni lawan ni tak ada banyak 13 orang. Benar Amerika tak ngaku. Jadi 13 orang juga hak mati kapal tu berjatuh kapal tu semenjak daripada hari Senar baru ni. Munzu, hari Senar baru ni. Buka campur dulu tak. 13 orang ambil pada hari Senar baru ni. Siapa ni seminggu ni. tiga belah orang tentera Amerika mati. Jadi Amerika mati seorang aja tu pasal karet dah. Mengikut laporan daripada Pentagon diri lah. Amerika buat laporan diri. Lepas tu bahasanya tengok orang besar itu apa yang Mustasyarul Askaril Mursyid Iran bahagia tentera duduk jadi penolong ketua Iran Mursyid ni ketua tertinggi lah Khomeini itu. Dia kata negeri dia ni akan buat seperti dia masuk marhalah hujung syamil. Itu dah hujung syamil. Marhalah hujung syamil ni dia nak serai semua sudah kapal. Iza istamarat ad-darabatul amerikiyah aksar. Apabila berpanjangilah pukul-pukul leh Amerika duk serai negeri dia kau banyak-banyak, dia nak pergi semua sudah. Min yaumin ila satu jam daripada dua hari sampai tiga hari ni dia nak serai. Tengoklah kau kuat tak kuat. Jadi kau huno tak ada. Kau nak mengaku tak ada. Walaupun hancur gambar-gambar tu baiklah berita kapal kata air pun tak ada kapal epilatrik kau hancur habis. Tentu mengikut laporan pula Ahlal Harsu Sauril Irani Enfijar Nakalatan Naftul Indilatan Iran Fihima Indama Kanatan Tak Tazimal Ubur Bilal Masaril Madro Bil Algam Janu Bidil Khormus. Jadi terdapatnya dua kapal kapal laut lalu tak saya minta izin tapi ya lalu mana lalu tepat hudud tanah bom. Mazra' Abil Algham dia panggil tepat hudud tanah bom tu dalam mudajik Khomus ni terbakar dua kapal. Dua kapal muak menyok lah. Dia laporkan daripada Iran diri lah. Ada muka peruk atau lalu tak saya minta izin tengok apa dia nak duduk dengan Amerika cara tu. Lalu tu sendiri tembak diri dah. Lepas tu begitu juga mengikut laporan daripada Qiyadatul Markaziyah Amerikiyah. Dia panggil Central Command tadi pasal Arab dan Inggeris. Ini Qiyadatul Markaziyah pusat kiadah Amerika, tentera Amerika. Dia kata bahawa di pihak pihak Iran dia tembak Ina ida'a hasil sauri infijar naklatin nafsu min mudalil muhammad ba'di istadam belgam arin anisaha benda yang goyak tani tu bahong. Ni ya buh berlaku berita ni mengikut apa yang mereka kata bahawa sonya dia kata kapal lalu jalan muhammad ni tembak sendiri kerana lalu tepat ada bang tak ada minta izin kapal lalu ada bang pada kata ni dak li lalu dia balang mulut ada. Tapi kita baca kedua. Lagu mana ni berita tu baik. Lepas tu begitu juga laporan daripada Jaisal Irani, tentera Iran bahawa kekuatan dia ini ialah serai masuk kapal-kapal hak Amerika. Musyaatil Jaisal Amerika tepat-tepat bawa kapal Amerika kapal masuk tu dalam kaedah Sheikh Isa wajurus wajusurun fi Bahrain dalam satu kaedah satu tempat hok kapal Amerika duduk hok buat merialah jatuh mari duduk di situ kapal besar tu nama Sheikh Isa Iran serai masuk. Tahu aku sungguh tak tahu tapi di pihak Bahrain kaya atas sungguh lah serai masuk tu kena tak kena pakak tu saya ngaku kalau mereka saya ngaku dia kena tak kena tapi detail Bahrain kerana ada kapal besar kapal tu muak kapal besar muak kapal lalu tu. Lepas tu begitu juga laporan daripada Harsu Sauri daripada Iran deh. Dia kata dia ni serainya kapal Amerika dengan wakut bimina lahmat berkuit kapal hak Amerika hak junati nak buat muak menyok apa saya nak Nogi apa nak ditambah lah tahu udara tu. Duduk dalam Mina Al-Ahmadi di Kuwait. Jadi dia tak di Kuwait, tak di Bahrain. Alak-alak pergi Amerika. Lepas tu Iran kata dia segera masuk dah. Begitu juga Melaca juga dia kata Alan Al-Hansari istihdab al-markul istikrar ta'irat al-harbiyah ta'in fiqa indah Syekh Isa Bahrain. Kalau Syekh Isa Bahrain tu tepat dia taruh kapal-kapal perih Amerika di situ. Watarmi mereka zubayana istikbariyah dan menghacurkan bina'i cara mata gelap. Tabi ahli wilayah mutahidah yang daripada Amerika yang buat satu tempat, satu pusat untuk mengisi Rusia, satu pusat mata gelap duduk dalam Bahrain. Ini yang di dunia tahulah dia. Habis itu yang segi negara ni. Lepas itu selagi pula, Atlana Jais al-Ordun, Pihak Ordun pula, pula istihar baru-baru ni. Bahawasanya, di pihak dia berjaya untuk sekat tembok ke mari daripada Iran 10. 10 tembok ke 10 berdiri besar mari dalam Iran. Dan 4 kapal kecil, kapal ada komputer. Arba Amsayarat, itu Asyara Sawarikh, Irania, wa arba Amsayarat, istadafat arad dan mamlakah. Kalau yang mari nak masuk Ordun, dia tembok boleh. Itu Tuan Melia. Lepas tu begitu juga dalam Kuwait pun, dia kata dia pun boleh lawai tembok biar apa buahnya sewaris suruh al-balistiyah berdeh tembok mari negeri Iran tu hak besar tu dan juga musayarah jawi pakak-pakak goyak ada. Lepas tu pula mengikut itu Street Journal lah. Mengikut Street Journal ni dia kata Amerika ni telah buat plan, telah buat perancangan di Washington untuk nak serai kau besar lagi. Ni hak terbaru ni. Untuk nak serai kau besar lagi. Supaya Iran, supaya Trump nak kacak, nak kau besar lagi. Mesyuri ila al-jais al-Amerika yu'aidu ta'ir al-muqatila min Aruba ila syarikil awsat. Lani tu berdiri kapal-kapal yang duduk dalam Amerika tu, duduk dalam Europe. Amerika mari duduk dalam kawasan ni dah. Dan juga kapal yang besar yang bercadang nak wari minyak, nak tambah minyak tu wari tak di Israel dah, di Ben Gurion di Israel. Duduk di Syarikat Al-Aqsa sana, duduk negeri Arab lah, negeri Jordan, negeri Kuwait juga ni, negeri Jordan, negeri Kuwait, negeri Bahrain. Dan ni lebih berita Street Journal diri di Amerika diri. Dia kata kalau apa ni Amerika nak segera macam kuat dan wari pengakut tek kapal-kapal hudud di Eropah mari tak di timur tengah beda. Tak di situ. Begitu juga kapal ni dalam muhafazah Hormuz ni dia kata Iran telah apa tadilah kata kapal yang 3 kapal itu apa ni muhafazah Hormuz Hormuz apa ni bahasa Iran enahu ilhaq darur yang fik tiga jusur muhafazah hok duduk hatta kapal mari patut dia boleh dapat serai juga. Begitulah Tuan Melia. Pastu isa bersaksin fi qas bil istidab al maqdal al akhir li zakhira fi salamaniyah bi aqlim al Iraq. Pastu dapat dalam Iraq pula Amerika duk letak itu tempat taruh-taruh peluru tahu apa tu baik situ dengan siapa terkena orang-orang apabila serai di situ. Dan betul juga mengikut laporan hak wizara kerja Iran, menteri luar Iran bahawa Amerika ni ni menteri luar Iran istihar pada dunia bahawa Amerika ni ialah jari matul harb tarikhah bahawa jadi orang panggil kriminal jadi itu penjahat dunia lah. Jari matul harb ni jadi penjahat dari peperangan, orang panggil war crime. Dia cakap-cakap dah. Sebab bertulis janji dia ke apa, dia serai. Bistida pahaju suran fil bilad wa katala apa ni tamaniya iraniyin abriya. Sebab kata kapal-kapal itu Amerika lo ni serai pada rakyat dah tadi. Jabatan getok lah. Jabatan getok-getok semua lalu-lalai hacuh bih orang-orang Iran dan mati orangnya duduk jaga situ lapai orang. Hari inilah kita tengok dalam Iran pun kata teruk, cari dua kata teruk, tengoklah jadi lagu mana. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dapat kemenangan kepada buka-buka Islam khususnya di Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi na'ma yudafi nikama yukab mazidahu. Ya Rabbana alakal hamdu kama yambari li jalal wajikal karim sultanik. Allahumma ajal Islam wal muslimin. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المستضعفين والمجاهدين في كل مكان. الله berilah kemenangan kepada pejuang-pejuang yang dari Palestin, dan beri kemenangan kepada pejuang-pejuang yang berada di mana-mana tempat yang tertindas. Allahumma tsabbit imanahum, lekemahkan iman mereka. Wanzil sakinah ala kulubihim, dan tunggulah ketenangan keberanian kepada hati mereka. Wawahid sufu fahum, dan juga menyatukan barisai-barisai pejuang mereka. Wa Allahumma ahlil kafra wa musyrikin, dan menghancurkan golongan kafra wa musyrikin. Damir liyahud wa israel, wa syatir samlahum wa farrik jamahum, dan mengutuhkan, menghancurkan golongan Israel Yahudi, dan pecahkan golongan pakatan mereka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ufawidul amri ilallah.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Idza as-samaa'u fatarat,
1: apabila langit terbelah.
2: Wa idzal kawaakibu tasarat,
1: dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
2: Wa idzal biharu fujjirat,
1: dan apabila lautan dijadikan meluap.
2: Wa idzal quburu bu'thirat,
1: dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
2: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat,
1: maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Mula ayat 26 sampai 35 suratul qiyamah. Belum pada nak masuk terjemuh ayat-ayat ni, kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat belum pada ni Allah Taala firman hubungi dengan muka ataupun wajah manusia, matalah maksudnya, yang akan dapat lihat Allah Ta'ala jelas-jelas di dalam syurga nanti. Nabi SAW firman sabda di dalam satu hadis. Nabi bersabda, hadis ni sahih di dalam Al-Bukhari. Nabi katanya, innakum satarawna rabbakum iyanan. Sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu jelas-jelas dengan mata. Ini satu nikmat yang Allah bagi kepada ahli syurga. Satu lagi hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ada orang ramai katanya, innana annanasan qalu ya Rasulullah, hal nara rabbana yawmal qiyamah, faqal hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamar laysa dunahuma sahab, qalu la, qal fa innakum tarawna rabbakum kadhalik. Ada orang ramai tanya, orang ramai di sini maksudnya sahabat Nabi lah sallallahu radhiyallahu anhum jami'a. Pak sahabat tanya, wahai Rasulullah, adakah kita ni boleh melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Maknanya kita boleh tengok dak Allah Ta'ala pada hari kiamat? Nabi jawab dengan tanya. Sahabat tanya, Nabi tanya. Untuk tanya tu jawab kepada soalan. Nabi katanya, adakah kamu berasa kelabu-kelabu dak bila tengok matahari, tengoknya bulan? Semasa mana tu? Semasa tak ada awal walaupun sikit. Orang mata celak, dia tengok matahari. Orang mata celak, dia tengoknya bulan pada waktu malam.

yang tidak ada awal walaupun sikit. Nabi tanya, kelabu tak? Cerak tak? Kalau kita tanya soalan saya lagi, cerak tak? Sahabat Nabi jawab katanya, ya memang tak kelabu, tak semabur. Sebab jelah matahari dan bulan duduk dia di depan. Nabi pun jawab, itulah. Kamu semua akan melihat Tuhan kamu sedemikian. Maknanya, tiap-tiap orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan tengok, lihat Allah Subhanahu Wa Taala jelah. So lagi, saya baca dah kepada kita hadis ni dari Sahih Muslim dari Suhaib Ar-Rumi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah, qala yaqulullahu ta'ala turiduna shay'an azidukum? Fayaqulun, alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar?" Qala fayakshiful hijab, "Fama u'tu shay'an ahabba ilayhim minan nazari ila rabbihim wa hiya az-ziyadah." ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Ada dalam hadis yang dicerita daripada Suhaib dari Nabi SAW bersabda, Nabi katanya, apabila ahli syurga sudah pun masuk di dalam syurga, insyaAllah kita semua inilah, Allahumma amin, maka Allah Ta'ala pun berfirman, adakah kamu nak satu-satu kaya, aku nak tambah lagi kepada mung, hey ahli syurga. Maka ahli syurga pakat jawab, tanya Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, tidakkah Allah memutihkan muka-muka kami, wajah-wajah kami? Tidakkah Allah memasukkan kami ke dalam syurga dan menyelamatkan kami dari api neraka? Maka lepas pada tu, fayakshiful hijab, maka Allah Ta'ala buka tirai ataupun hijab. Mula-mula tu bunyi suara, tapi Allah Ta'ala buka winapok kepada ahli syurga. Maka Nabi katanya, tidak ada sesuatu pun nikmat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ahli syurga lebih kasih, lebih daripada melihat Tuhan mereka, iaitu boleh tengok Allah Subhanahu Wa Taala duduk di depan, lebih daripada boleh masuk syurga, daripada selamat api neraka lagi. Itulah dinamakan az-ziyadah. Az-ziyadah di dalam satu ayat yang Nabi baca, iaitunya tambahan. Tambahan di sini hak fisik yang Allah Ta'ala bagi kepada ahli syurga. Nabi pun baca, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang selalu buat kebaikan, selalu banyak pahala dalam hidup mereka, mereka akan mendapat syurga dan akan dapat lagi tambahan. Gapo dia tambahan tu? Iaitunya boleh tengok Allah Ta'ala. Ini kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala we masuk kita di dalam hadis ni, insyaAllah. Lagi lepas pada tu, ini terjemah dah, ayat pada hari ni Allah Ta'ala setelah dia firman hubungi dengan muka manusia, muka yang berseri boleh tengok Allah duduk di hadapan, dan ada juga muka yang muram. Muram ni artinya masih dan huduh, yang yakin bahawa mereka akan masuk ke dalam neraka ataupun sudah pun yakin dah mereka berada di dalam neraka. Maka Allah Ta'ala pun royak kait dengan manusia apabila nak mati. Ha, ni kelik ke dunia semula. Kita pun tak tahu dah nak mati ni rasa lagu mana. Wallahu alam.
Tapi tiap-tiap orang dia akan rasanya ketika dia akan mati dan setelah sapanya saat kematian. Ketika roh becek dengan tubuh. Allah Ta'ala firman di dalam surah Al-Waqi'ah. Apabila halqum, apa? Apabila roh balagatil hulqum. Roh sapanya di halqum. Wa antum hina idzin tanzurun, pada masa tu, ketika tu kamu akan melihat. Gapo tu akan melihat? Sebahagian ulama ya katanya mata manusia ni akan tengok roh tu baik. Yang kedua, kalau mata dia tak nampak tapi perasaan dia, dan ketika tu dia yakin bahawa inilah saat kematian. Sama ada mati pasal yang sengup, mati atas katil ke, mati di rumah hospital ke, ikutlah. Ataupun mati dengan secara mengejut, kereta belaga terbalik dan sebagainya, kena berdeh dan sebagainya. Tua duduk sehat-sehat, saat ni semenik, saat ni duduk molek-molek, tapi kena bang ke gapa, puk, mati selalu. Ketika mati itulah saat yang genting dia panggil, yang setiap orang manusia yang dia sendiri akan rasa. Tapi Allah rakyat di dalam ayat 26 dan seterusnya, orang-orang kafir, orang durhaka kepada Allah, macam mana keadaan dia mati. Sedarlah, janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat lagi. Ini apa ni, hubung sambung daripada ayat belum pada ni. To have say, jangan duduk lagu tu, hey manusia, dunia hok kamu nak tinggal, mung hidup sebentar, tapi tempat yang kamu nak pergi iaitu akhirat, lebih lama dan lebih kekal selama-lamanya. Maka to have pun royak kepada kita semua, sedarlah, janganlah mengutamakan dunia dan melupakan akhirat lagi. Ingatlah akan hal orang yang hendak mati. Kita bila kita baca, kita kena gambar kita bila orang tu nak mati. Jangan hidup tok katanya, ah ni tu hal royak, hal orang kafir ni, bukan hal kita. Dok, royak hal kita apabila rohnya sampai ke pangkal kerongkong, kerongkongan ni. Siapa di halqum, masya Allah. Ni lah Nabi royak katanya, apabila orang mati hok sengup ne, mati biasa, dia mati di seni dulu. Mati di seni kaki, tangan. Lepas tu mari sup sekali dia tekak. Itulah. Setengah-setengah orang dia tarik napah panjang pandok. Panjang pandok. Tanda katanya, ya, malaikat mari cabut dah nyawa dia. Tu hai perayak lagi. Wa qila man raq. Baca sini, baca saktah. Kalau kita tengok dalam Quran, adanya sing kecil lah. Mengikut riwayat Hafiz bin Asim, orang yang baca Quran apabila adanya sin kecil kena bacanya saktah, maknanya berhenti sebentar dalam nafas tu lah kita ubung sambung pula. Waqila man raq. Kalau kita kira pasal hukum tajwid, nun mati jumpa dengan ra ni, kita kena masuk selalu waqila marraq, baca lagu tu. Tapi di sini kita baca waqilaman, berhenti sebentar, jangan tarik nafas masuk tubik. Waqilaman raq, dan orang-orang yang hadir di sisinya heboh berkata. Orang hadir dekat dengan orang nak mati saat ini, dia tarik nafas panjang pandok. Kata apa? Siapa kau yang dapat menawar jampi? Ha tu. Siapa boleh perubat weh orang nak mati ni dan mengubatnya? Wa zanna annahu al-firaq, dan ia sendiri yakin bahawa sesungguhnya saat itu saat perpisahan. Ni orang nak mati, anak orang dia akan yakin lagu ni. Bukan rasa dak, yakin katanya inilah saat aku berpisah daripada kehidupan dunia. Wal taffatis saqu bisaq. Allah banding lagi, serta kedahsyatan mati pun
bertindih-tindih. Maknanya kalau kita kena satu-satu kau, kena pisah kau, cok api kau, gotu gani, boleh jadi autoarot, boleh lagi. Tapi mati ni, sakit dia dan berasa penat. Kau bertindih-tindih dari arti katanya, cerak dah kena mati. Allah. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Maka kepada Tuhanmu lah pada waktu itu engkau dibawa untuk menerima balasan. Ha, tu waktu tu kita tahu belaka tu. Ingat dah. Hak ni hakikat yang sebenar. Kita akan tahu bahawa ni lah saat mati dan Allah Ta'ala akan beritahu kepada kita gapo dia dunia. Pas gapo dia akhirat. Getirkah tu? Itulah orang apabila dia mati, dia nak klik semula hidup ke dunia. Sebab dia nampak. Nampaknya tepat dia nak pergi. Tekah dia hidup tu, dia tak boleh tahu benda ni. Rahsia, katuk sungguh. Mereka duduklah atas dunia ni. Masya Allah. Fala saddaqa wala salla. Ni balasai. Kerana gapo kalau kita buat tanya. Bapa boleh orang tu jadi yakin dan berasa nak kelik ke dunia kerana orang yang kufur ingkar. Ha, tengok. Orang kafir ni, orang diraka kepada Allah, tidak percayakan hidup semula masa duduk atas dunia dulu, duduk menganyi dan duduk ejek-ejek main. Ay, mati hidup semula lagu mana? Eh, tak mungkin. Ha, gitulah. Nak? Maka ia tidak mengakui kebenaran yang diwajibkan meyakininya. Ha, ni kis dia. Dia panggil sebab sahih timah-tipai. Tekah duduk atas dunia tak percaya katanya itu kena mati hidup semula. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh 1803. Yakni keasaan Allah Ta'ala, kebenaran Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan kebenaran Al-Quranul Karim. Sudah yakin dah pada waktu itu. Orang-orang yang reti cara hidup, apa, mati hidup semula, yakin waktu itu. Dan orang yang tak yakin pun, orang yang duduk mengejek, duduk kata, menganying kepada Nabi, tak kira Rasul mana-mana pun, ketika itulah ia yakin. Dan ia tidak mengerjakan sembahyang yang difardukan mengerjakannya. Ialah belakang ni. Kisah belakang ni. Kalau lah orang kafir cirak ni, ia tak semaya. Tapi tanya orang Islam. Orang Islam semaya semua tak? Tak. Jawab katanya tak. Allah. Banyak mana orang Islam kita tak semaya. Kalau kita coklat, ha, semaya. Semaya kena kedok tak tahu. Kerti kedok tak tahu rukun syarat semaya. Boleh jadi semaya turuk-turuk gitu. Tengok orang buat-buat. Tapi tak ada ngaji. Tak ada baca kitab. Tak ada baca surat cara khas semaya. Kerti-kerti yang di budak tadika dulu. Siapa kalau ni? Semaya kadang-kadang kena ketik. Tak ketik. Allahu Akbar. Nah. Yang ayat yang ke-32. Akan tetapi ia mendustakan dan berpaling ingkar. Masa di atas dunia, oh, angin dia. Kecek megoh. Orang mengaji, orang duduk belajar. Dia ngaji main. Ah, ngaji apa? Ada pedoh ngaji. Orang nak kepada ajaran betul, ajaran benar. Dia mengaji, dia kata. Lagi tu. Pas saya yakin katanya tiap-tiap kelum atas dunia ni yang hidup kira puak mana-mana atas dunia semua ni pakat mengaku katanya dia betul belakang walaupun dia salah tapi dia mengaku katanya betul. Allah Ta'ala lah akan hukum siapa betul siapa benar di akhirat. Sikit lagi tak ada kemakan atas dunia ni orang katanya hak mana betul hak mana salah. Cuma kita ambil neraca, neraca ni ambil kelo. Hak Nabi raya Allah Ta'ala firman. Hak tu dah kita boleh raya katanya. Oh, hak ni salah dengan Quran, salah dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi.
Tapi hakikatnya sebenar, Allah yang akan menghukum. Kita pun kena yakin hal-hal pasal ini. Lalu tu lah, tu hari raya lagi. Kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan berlagak sombong megah. Ni orang duduk atas dunia, orang pasal megah. Orang pasal kasar, berlawan dengan Islam, gotu, goni. Utama sekali orang-orang kafir. Duduk dalam ayat ni tim-tim. Boleh menetai Islam, lepas tu dia kecek dengan puak-puak dia, keluarga dia. Oh, hari ni aku boleh maki kat orang. Oh, sedap. Sakcai. Aku boleh kata, boleh gotu, boleh goni. Ha ni, bermegah-megah. Sombongnya apabila dia buat satu-satu perkara, dia klik royak kepada keluarga dia ataupun pengikut-pengikut dia. Lagi tu hak katanya, aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Dua ayat tu ha. Royak dua kali. Wahai orang yang kufur ingkar. Sudahlah dekat kepadamu kebinasaanmu, sudahlah dekat. Ning tuan beri peringatan kepada orang-orang ingkar, orang-orang kufur. Akhir sekali, kemudian apa? Api neraka lah lebih layak kepadamu, lebih layak. Tak ada jalan lain dah, mu nak pergi, mu nak lari. Neraka lah tempatmu. Wal'iyazu billah. Sebab tu kita duduk atas dunia, duduklah betul. Duduklah jadi orang berjuh, jadi orang baik. Mudah-mudahan insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat dan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
1: Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan, Al-Quran, kepada hambanya Muhammad, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam jin dan manusia.

yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak mempunyai anak, tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.

0: Allah.
1: Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia untuk disembah. Padahal mereka Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya. Dan tidak dapat mendatangkan manfaat, serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan.

Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh dia, Muhammad. Dibantu oleh orang-orang lain, sungguh, mereka telah berbuat zalim dan dusta yang besar.

Dan mereka berkata, itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.

Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia?

0: Atau mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan? Atau mengapa tidak ada kebun baginya, sehingga dia dapat makan dari hasilnya? Dan orang-orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.
1: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan tentang engkau. Maka sesatlah mereka. Mereka tidak sanggup mendapatkan jalan untuk menentang kerasulanmu.

0: Maha suci Allah, yang jika Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu.
1: Bal kadzabu bis-sa'ati wa a'tadna liman kadzaba bis-sa'ati sa'ira.
0: Bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat.

0: nasira.
1: Apabila ia neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya.

Katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka.

bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya, surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama apa yang mereka sembah selain Allah, lalu Dia berfirman kepada yang disembah, "Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu, atau mereka sendirikah yang sesat dari jalan yang benar?"

Maka sungguh, mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagian cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhanmu Maha Melihat.

0: ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami di akhirat berkata, mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Sungguh, mereka telah menyombongkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman.

Ingatlah, pada hari ketika mereka melihat para malaikat, pada hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, dan mereka berkata, Hijram Mahjuroh.

0: mansura.
1: Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan.
0: Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila.
1: Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, dan para malaikat diturunkan secara bergelombang,

0: Kerajaan yang hak pada hari itu adalah milik Tuhan yang Maha Pengasih. Dan itulah hari yang sulit bagi orang-orang kafir. Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali perbuatannya, seraya berkata, "Wahai, sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul."
1: Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila.
0: Wahai, celaka aku. Sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku.
1: Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا.
0: Sungguh, dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan setan memang pengkhianat manusia.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan."

0: نَصِيرًا.
1: Begitulah bagi setiap nabi telah kami adakan musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong.

0: bainana.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah, agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar.
0: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
1: Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik.

Orang-orang yang dikumpulkan di neraka Jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya.

Kemudian kami berfirman kepada keduanya, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya.

0: Dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih.
1: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا.
0: Dan telah kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu.

Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya.

Dan sungguh, mereka kaum musyrik Mekah telah melalui negeri Sodom yang dulu dijatuhi hujan yang buruk, hujan batu. Tidakkah mereka menyaksikannya? Bahkan mereka itu sebenarnya tidak mengharapkan hari kebangkitan.

Dan apabila mereka melihat engkau Muhammad, mereka hanyalah menjadikan engkau sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai Rasul?

0: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا.
1: Sungguh, hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita. Seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab, siapa yang paling sesat jalannya.
0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.
1: Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya?

Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya.

0: Tidakkah engkau memperhatikan penciptaan Tuhanmu? Bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang? Dan sekiranya dia menghendaki, niscaya dia jadikannya bayang-bayang itu tetap. Kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk.
1: Thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira.
0: Kemudian kami menariknya bayang-bayang itu kepada kami sedikit demi sedikit.

Dan dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit, berusaha.

Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih.

0: Agar dengan air itu kamu menghidupkan negeri yang mati, tandus, dan kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah kami ciptakan, berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Dan sungguh, kami telah mempergilirkan hujan di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tetapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat.
1: Walau syi'na lab'atna fi kulli qaryatin nadhira.
0: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami utus seorang pemberi peringatan pada setiap negeri.
1: Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira.
0: Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar.

0: barzakhan wa hijran mahjura.
1: Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus.

Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musoharoh. Dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa.

0: Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya.
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
0: Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan.

0: Katakanlah, aku tidak meminta imbalan apapun dari kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan mengharapkan agar orang-orang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia, Maha mengetahui dosa hamba-hambanya.

0: khabira.
1: Yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dialah yang maha pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah kepada orang yang lebih mengetahui Muhammad.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua hodo dengar Tseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam. Nah, peminat, mari dengar nak-nak malam dalam masa buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangnya Music Plus dan masa sejak duk dengar DJ Karabun dan dalam masa ni mari sapa mari kosi we peminat ni tahu dan cara-cara naya bayar kerja unik-unik hoyo tu bagi patu apa kesihatan tu berada dan we peminat ni dengar tahu dan belum nak apa tidur dan belum nak tidur ni mari dengar Karabu dulu siapa dia tidur dah tu tak apalah dan mari dengar malam esok dan lepas tu masa ni kita berhenti dengar lagu atau nasib lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan Raishan Music Plus. Nah,

So mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus deh peminat. Dalam sisi yang kedua ni ada cara-cara mari sapa pada peminat deh. Ada puluh deh. Puluh cara Google Victor Create deh. Sip witi lot create duit tu ing. Puluh cara lot create dengan diri kita deh. Mudah-mudah tak payah. Dah peminat dah. Mari ada gapo ate. Dah create ni. Senjan ho bong bo kata kita tu create. Dah yo ada gapo hua jai ten re. Dah hua jai ten re. Hai jai ti. Patu kerasap kerasai. Mai mi samathi. Dah. Ni senjan. Senjan ho kata kita tu ada kuam create. Dah. Tu ada cara-cara dia puluh cara kita mari tengok dia ada kapotik pemenang dia yang pertama ni suruh we kita tu kayak rangkai dia jangan duduk-duduk saja gi kok tu gi kok ni atik dia buat gapo dia we tu big gang atik dia pemenang dia lepas tu gapo yang kata kalau kita tu big gang dia tak ada we kita dan tubuh pada kita segar gagah saja tapi yo wak wi kita tu gapo cicai kita tu kengreng juga dan gagah juga dan peminat dan kita tu kena dok tubik reng ate dan apa tu wak semati dan no wak wi kita tu lupa kata kita tu dok kreat dok gapo dah pun ada. Lepas tu yang kedua ni kurang minum alkohol deh. Oh kita ni ada minum syak dah deh. Lepas tu apa okey ho minum alkohol deh. Yo ada kan seksa deh pun ngan kan seksa tahun 2017 deh 2017 banyak 63 chin nyerabu kata kalut perimat alkohol ni nak tolong jadi apa pawak semsau piyo minum alkohol deh patu minum alkohol banyak-banyak deh yo nak wak wi kan tamngan hok kan sesan rebut pasal hok kita tu wak kita tak molek deh pemnak deh patu yang ketiga ni betilah deh isak rokok. Rokok tu kalau boleh berhenti-berhenti dan ngot suburi alkohol dah yang kata dah lut dengan alkohol lepas tu ngot suburi hati siapa dia hok kriak kriak tu dia no isak rokok deh tapi hok sungguh tu kan seksa dia temu kata kalau kita isak rokok dia no bahaya deh jadi kriak bukan kurang kriak dak di kau kriak deh peminat deh patu yang keempat ya keempat ni kubkum perimaan kafein deh kan dium kafein kapo kafein kafe teh deh you know giok kong dengan hok kita tu kriak juga deh peminat deh patu kafein ni yo wak wi kita tu tin terenuk deh kerawon kerawai yo tak jadi molek dengan ho pawa kriat ni. Nah, lepas tu yang kelima ni wi kita tidur wi cukup. Nah, tidur wi cukup. Tidur wi betul, jangan tidur tengah malam. Nah, kalau tidur tengah malam, nah wak wi kita tu ko kriat. Nah, pun ada. Wi kita tidur apa? Ye kita ngatuk. Pasal ngatuk pak tu tidur halu dah. Jangan duk main, jangan duk bo. Dia pun nak deh yang hidup fun dia kata ngatuk pak tidur yang hidup fun tu berhenti main terosak tengah gelak tu dah tu dia lepas tu ada lagi lima hok cara-cara puluh lut kuam kreat mudah-mudah deh kita mari hubung sisi yang ketika dalam rancangan Music Plus Masoning kita berhenti dengar lagu atau anasik dulu lepas tu klik mari dalam sisi yang ketiga.

sumagi sisi yang ketiga adalah rangsangnya Music Plus. Sisi terakhir rangsangnya ni sudah ada dengar, kita dengar dah ada 5 cara witi lut kuam kriat dari peminat. Lepas tu ada lagi 5, kita mari hubung pulak dari peminat. Dan hubung yang kena ni witi kita tu nang samati, nang samati cuai pon klai. Dan you nak know, kugai kuam teng kriat ho otak kita wimole dari peminat. Dan lepas tu otak kita you nak know, cocok dengan sing dari sing neng ho jadi run un. Dan takwi kita tu jadi kriya. Dan kita duduk gapanang semati tu sehari tu 30 minit. Dan duduk saja-saja, jangan duduk fikir gapo. Dan kita tu hingga kriya. Dan lepas tu yang ke ane, yang ke tujuh, yang ke tujuh ni make bagi huwi gapo semedun. Dah makan ne wi somdun. Bagi makan ne jadi patjai ho no apa song pon ketop dengan kuam kret ho kita juga. Tapi nak dah kalau kita duk dale pawa ho nam tan dale tubuh badan kita tutam. Nah, kita khat nam kita dai rap san prung teng dengan ahan pre rup banyak. Capur dengan agapo makan ni ada nam tan sung. Dan you know we kita tu ada kuam kret banyak juga. Dan pernah dan lagu tu dah kita kena kuapkum. Dan kuapkum periman ho bagi makan ni kita we molek dale sahi-sahi tu dah. Kita kena minum air we banyak. Dan jangan hidup minum sikit. Dan sehari tu we pada dengan ni sapa lapeng lah dari peminat. Dan lepas tu yang kelapeng ni belajar. Dan belajar nyawa tubik, nyawa masuk dari peminat. Dan apa kita kena duk belajar we sama-sama nyawa masuk, nyawa tubik. Dan hai cek kau, hai cek ong lek-lek tu. Dan dalam sehari-sehari tu banyak. Dan lepas tu dia kata kita tu sehari tu kita nono apa nyawa pandok-pandok. Dan kita tu sud hai cek kau lek-lek, hai cek ong. Dan lepas tu yang ke-9 ni pakai aroma terapi, kapo aroma terapi tu bagi ho bahu sedap we kita tu pon klai dek pemna dek ambil tok dalam bilik kita, bilik tidur ke meja tempat kita buat kerja dek liling ho bahu sedap tu nah we kita tu pon klai. Dan ataupun ambil gapo daun panas, bau sedap, ambil bunga keradangan tu deh, ambil daun asli 50 mari tok. Lepas tu you nak bagi kita tu pun klai. Lepas tu yang ke-10 ni we minum cha chamomile, teh bunga. Dan cha chamomile ni yuk ada rit we kita tu pun klai. Deh, we kita tidur mudah, tidur lelak. Nah, ngan wicai tu bi ayat kata cha chamomile ni ada rit ya klayan, klayan non lap. Teh bunga ni yang nak super dengan ubat nyerah. Deh, biar kita makan tu kita tidur sedap, tidur nyerah molek. Dan pemenang dan ni semua ho cara-cara bagi kita tu lut kuam kriat dan puluh cara semua kira pada peminat duduk dengar rancangnya Music Plus. Dan tengok masa ho rancangnya Music Plus dah ni sudah habis dah. Dan silap salah kapa karabun minta maaf peminat semua ho duduk dengar. Lepas tu klip hari dengar nak malay deh masa buku 11 sampai buku 12 malay masa sejak belum nak tidur bolehlah mari dengar. Dan lepas tu karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
3: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemnak semua dok dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ni mai jumpa dengan jemu ni tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam. Ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Yo malam-malam di jemu ni kosi berita ataupun kosi kelab jauh-jauh mengaji, jauh-jauh pakai ye gitu. Kita kena apa ni jaga-jaga jugalah kesihatan kita pemnak. Sungguh learning cuaca udara dia sangat tukar deh. Tubuh badan kita ni penting sekali kena jaga. Yang pertama makin ni. Makin ni penting sekali. Betul berehat. Betul tempat kita duduk lah mana leh. Jangan duduk cuma, jangan duduk panggil tak sedap ke apa. Duduk cuma busuk bahut. Tubuh badan tak. Duk tak sedap juga lah. Itu kita kena jaga-jaga juga pemenang lah. Kena kejak insyaAllah. Kalau kita kejak insyaAllah kita tu jauh kepada penyakit semua. Lah mana pemenang malam-malam ni hak pia baru duk tunggu wing, duk kerja, masuk kerja ataupun baru nak masuk tidur. Duk dengan Rachel Morning dulu lah. Sejak sini yo dengan rancangan Cerita Satu Malam sisi pertama morning mula-mula tu mai tegur menegur dulu. Selagi sisi yang kedua banyak nak kongsi lah. Bawa kereta pun beringat-beringat lah tu kepada apa unik-unik hak dia bui tu. Jangan duk wak nak tu arum tak boleh juga. Bahaya kalau tak rok yang duk kacau bawa. Kapa-kapa belaga kapa itu dah. Apa ngatuk lapnai ni bahaya juga. Jaga-jaga kesihatan belaga. Sisi ni pergi berehat dulu maju pop-plot. Selagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mai kosi jaga-jaga kita ni kena jaga-jaga lah. Bilik-bilik kita tidur ni, umur-umur kita kebersihan we cuci. Learning ni panggil banyak kita jadi tak jaga-jaga kebersihan umur-umur kita tak boleh. Umur tangga ni kena cuci, peminat. Tuwe jangok saja, bahu sedak, umur semah, tak boleh juga. Tu pun umur-umur kita ni, kalau nak berkat ni, kita kena sipet cuci lah. Menyapuh lah, gosok semik lah, saya labo ke apa tu, gonyoh-gonyoh sikit lah. Ini penting sekali, peminat. Jangan hidup main-main sangat lah. Dah. Banyak panggil kita, jadi tak padu tak boleh. Kerja tak agak dah, tapi kita kena panggil apa, kena jaga lah dah. Kena jaga jugalah peminat dah. Betul lah mana atik peminat dah. Rumah kita kena cuci. Yang pertama ni masuk rumah. Cuci wisiak ni dok makuk-makuk. Duk keting kot tu pun ada. Ataupun baju duk tak ada sakuk. Tak boleh. Kita kena cuci. Bilik tidur pun super juga. Kalau nak tidur menera ni kena cuci. Habis bahu sedak ni dok alio basi. Duk bahu lah ke apa itu. Kadang-kadang toto tak bisa basuh, tak boleh. Kita kena jaga juga, kena basuh juga. Tak boleh lah, peminat deh. Umur kita ni penting sekali. Kita yang anggap dah umur kita pun kena we cuci. Walaupun umur buruk pun kena we cuci, we siap pay ke apa tu deh. Pupanya pun nebah-nebah dia sikit. Ini aja mana kongsi dengan rancangan Cinta Satu Malam Malening. Betul seorang lagi tu hok pio panggil duk tak jaga, duk makan air manis semua, tak makan air saja. Tak boleh. Tubuh badan kita ni dia panggil kejak lah kepada apa? Kena minum air. Air ke apa? Air suwe. Air suwe-suwe ni kita kena minum air. Air suwe lebih banyak. Hok ni penting sekali peminat. Kalau kita duk tak jaga, tak gapo, mula nak sakit demam mudah tu dah. Kita kena jaga air susu ni pakak-pakak makan atik. Jangan hidup makan air manis, air kok sangat dah. Jaga-jaga. InsyaAllah terjaga tubuh badan kita jauh kepada penyakit semua. Sesi pertama ni tegur menegur dulu. Maaf, sesi yang kedua dah. Waktu kita pergi berehat lah. Maju pop pula. Setelah lagi sesi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Termasuklah sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang ketiga ni nak mari kosi-kosi lah cara-cara kita ni kena pakai-pakai yewi. Kena cara lah kita istilah lah. Lo ni banyak weh deh. Kadang-kadang budak lo ni werung dia pakai baju ketak, luar ketak, tangan panok lah pakai sedap wah. Tak boleh kita istilah ni, cik boleh ni pilih lah mari pakai baju hok. Molek-molek lah mana baju jubah, baju kurung apa itu, ataupun baju lega-lega sikit lah. Pakai luar pun lega, boleh pakai luar tapi hok lega-lega, tak suruh pakai ketat sangat. Tak molek mana weh. Kena jaga-jaga juga kita pakai-pakai ye ni. Hok tak kelubung pun kena belajar kelubung. Ni dok, dok lepas weh, nak lepas rambut lah tak pakai kelubung. Tak boleh. Kita besar dah ni kita kena pakai kelubung. Hajar dia kecil-kecil lagi dah. Pakai-pakai kelubung ni dah. Kalau kita hajar ayat kecil-kecil dia nak terlekat pakai dakwah. Ni dok. Dok hajar. Tak boleh. Kita ibu bapa kena hajar anak cucu pakai dakwah dah. Yate pun pakai luar tangan kaki panjangnya. Dia pakai luar sepok luar panuk tu. Tak molek mana nampak mata lutut. Pala lutut gitu dah. Kena jaga juga dah. Pakai-pakai ye pun kena molek siap-siap lah dah. Kita orang Islam ni. King-king belakang dah. Yalah mana apa yang nak tu duk buat gapo masa ni weh dah. Jaga-jaga kesihatan katik learning pun penyakit banyak makin nesal lah sikit lah gitu. Hak dah makin masing kurang sikit. Yang makin manis lajak makin bobo molek yo. Makin ulen ne buah ais weh ais saja ni weh banyak. Tubik-tubik peluh. Bergerak tubuh badan katik. InsyaAllah tu kita jaga. InsyaAllah kita doa kita selamat. Belaka jauh penyakit semua. Lebih lagi jangan duduk tidur tengah malam sangat. Duduk buat apa. Kalau kerja pun kita pun kena panggil jaga jugalah. Kerja-kerja tengah malam lah. InsyaAllah kita jaga. InsyaAllah kita tu selamat. Peminat. Tengok masa pun sampai sesi yang terakhir lah. Terima kasih peminat hadut dengan di cemoni tiap-tiap malam. Setenang sampai malam ahak. Sejak dari buku 12 malam. Lebih-lebih sampai buku 1 malam. Gelombang FM 95. Ialah radio bahasa Melayu tepat. Teruk 24 je hari ni. Kalau ada apa salah sikit banyak. Di cemoni tak maaf belaka. Jaga-jaga kesihatan belaka. Di cemoni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.

95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Perum Praca Sampan.

Acik, Mak Acik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan

0: Mau adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan.Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, Bupong ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ini tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu sihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: Hunalika batuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida.
0: Disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.

Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah.

Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, "Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka."

Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka, ada yang gugur. Dan di antara mereka, ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikitpun tidak mengubah janjinya.

agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima taubat mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan Allah menghalau orang-orang kafir itu, yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong, menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

0: صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا.
1: Dan dia menurunkan orang-orang ahli kitab, Bani Quraizah, yang membantu mereka, golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka kamu bunuh, dan sebagian yang lain kamu tawan.

dan dia mewariskan kepadamu tanah-tanah, rumah-rumah, dan harta benda mereka. Dan begitu pula, tanah yang belum kamu injak. Dan Allah, Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.

Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.

Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Dan barang siapa di antara kamu, istri-istri Nabi, tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengerjakan kebajikan, niscaya kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat, dan kami sediakan rizki yang mulia baginya.

Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk, melemah lembutkan suara dalam berbicara, sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik.

0: عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
1: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias, dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu. Sungguh, Allah Maha Lembut, Maha Mengetahui.

Sungguh, laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.

Dan ingatlah, ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan engkau dengan dia, Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya, dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Tidak ada keberatan apapun pada Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnah Allah pada nabi-nabi yang telah terdahulu. Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan.

Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang.
1: Huwallazi yusalli 'alaykum wa malaa'ikatuhu

Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
1: Wada'iyan ila Allah bi'idznihi wa sirajan munira.
0: Dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi mereka karunia yang besar dari Allah.

Dan janganlah engkau Muhammad menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu. Janganlah engkau hiraukan gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pelindung.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian pula, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, para istrimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki, dan siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan. Maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan lain setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha Mengawasi segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah. Dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh, yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah.

Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa tabir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh, Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.

Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Kemudian, mereka tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah, kecuali sebentar.

sebagai sunnah Allah yang berlaku juga bagi orang-orang yang telah terdahulu sebelummu. Dan engkau tidak akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.

0: Manusia bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya.
1: Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira.
0: Sungguh, Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka.

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar."

Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum.

niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung.

Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.

0: sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir.
0: Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah, dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

0: صراط العزيز الحميد.
1: Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Walaqad

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi, maha besar.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa." وقال

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."

Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam agama Islam kita ni sangat memberi galak ke supaya kita buat baik kepada dua ibu bapa kita. Dan inilah panggil amalan yang paling istimewa sekali, iaitu kita buat baik kepada dua ibu bapa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala royak lepas pada suruh buat ibadat kepada Allah, suruh buat baik kepada dua ibu bapa. Di dalam ayatnya,

Lepas pada Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat, suruh beribadat kepada dia, Allah Subhanahu Wa Taala raya wa bil walidaini ihsana. Dan dengan dua ibu bapa, dengan dua ibu bapa hendaklah kamu buat baik. Dan deraka kepada ibu bapa ni di antara dosa-dosa yang besar, di antara dosa yang Allah Subhanahu Wa Taala segera turun azab, iaitu deraka kepada dua ibu bapa. Dosa lain kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tangguh sampai ke hari akhirat, tetapi bila deraka kepada dua ibu bapa ni, dosa deraka kepada ibu bapa ni di atas dunia ni nampak dah. Ada seorang itu nama dia Yoyak, nama dia lah, dia tak ada Yoyak nama dia dengan betul, Yoyak huruf pertama daripada nama dia, nama dia Ha bin Ha bin Mim. Ha, cerita ni ada sebut di dalam kitab Kamal Tadi Nutudan. Dia ada Yoyak cerita dia sendiri. Dia kata ayah dia mati dan dia masih lagi kecil, maka ibu dia lah duk pera dia, ibu dia duk bela dia, duk sanggup dia lebih besar. Sehingga ibu dia ni sanggup kerja pembantu rumah, pergi khidmat di rumah tu, khidmat di rumah ni, untuk nak boleh duit nak sanggup dia, lebih dia ngaji, lebih dia besar. Bila besar buat masuk sekolah, bila habis praktum, habis sekolah rendah, naik sekolah menengah pula, sehingga habis, habis jami'ah, habis universiti, neh, habis U, habis. Dan dia ni, dia sendiri pun sangat buat baik nalah kepada ibu dia, sayang sungguh-sungguh kepada ibu dia, dan ibu dia pun sayang kepada dia. Sehingga sampai satu hari dia kena pergi ngaji di luar negara, sambung ngaji lah, habis, habis universiti tu di, di, di negeri, di negeri, negeri dia. Tetapi nak pergi sambung pula master, sambung pula tinggi pula, kena tumbik pergi kepada negeri lain. Ibu dia pun, mak dia pun, we dia pergi lah, selamat tinggal dengan dia dengan penuh air mata, riak kerana rindu kepada anak dia. Anak dia seorang ni je, dia duduk di rumah yang dengan anak yang ni je. Tiba-tiba anak dia kena pergi ngaji di luar negara, maka kecuklah hati ibu. Tak pergi ngaji, masa depan tak ada, pergi ngaji belah lah. Dia rela lah, walaupun dia duka cita, duk rindu ke anak duk di rumah ni, tak apalah, asal anak boleh ngaji dan senang masa depan. Dia bersih pada anak dia, bila sabar, jangan lupalah hatta khabar mari dah, tulislah surat sepucuk atau sabar dah. Lepas tu bubung seumur lah, jangan putus lah dengan mak ni, kerana mak ni terlalu rindu kepada anak. Dia pun pergi ngaji di luar negara, tapi negara yang pergi ni negara bukan negara orang Islam tak, negara orang kafir, negara orang putih yang pergi sambung ngaji dia. Sehingga bila dia klik ni, jadi lagu lain dia kata. Bila dia klik lagi dia jadi lagu lain lah, tak nampak dah lah kok agama ni, tak nampak kok saman semacam, nampak kok hidup biasanya bebas gitu. Tu. Lepas tu dia pun bila klik ni boleh kerja. Bila boleh kerja, carilah isteri. Mak dia cari isteri with dia. Mak dia pilih seorang perempuan yang beragama, cantik, cantik dah, beragama. Nah, maka dia tak say biasa tu. Dia nak biasa mana? Biasa untuk support tempat dia pergi ngaji tu lah. Bebas dah. Kamu duduk luar ke hijau, ke kuning, ke merah. Nah, dia nak biasa tu. Maka dia pun boleh lah isteri biasa tu. Dia tak ambil dah hak mak dia cari saat ni, bahkan dia cari sendiri. Dia boleh seorang isteri yang sangat cantik dan sangat kaya, tetapi agama tak ada. Duh dengan isteri dia, mak dia pun duduk sekali, nah, sapan ni boleh. Bila sapan ni boleh tu, dia mulai beci kepada mak dia, dia kata. Sebab kenapa boleh dia beci ke mak dia? Sebab isteri dia tu dia buat macam-macam. Nawi dia ni beci kepada mak dia. Dia satu hari dia klik di rumah, nampak isteri dia hak cantik saning, duk teriak.
Isteri dia haya saya saat ni duduk teriak. Boy teriak. Aku pun tanya, teriak apa ni? Isteri ku jawab kata, hari ni mu kena pilih. Aku ke makmu? Pilihlah mana sah. Kalau nak pilih aku, ha boleh. Kalau mu nak pilih makmu, pilihlah. Aku tak seru duduk dah. Aku nak kelik dah. Cerai lah aku. Suruh pilih. Di antara dia dan mak dia dan mak suami dia. Suami saat ni hidup mula bercidah kepada mak dia. Tapi dengan sikit-sikit lah. Isteri dia ruak sikit-sikit. Bila siapa naik bulan lebih tu, bila isteri dia teriak ke apa suruh pilih tu, maka dia pilih. Pilih mak ke pilih isteri? Pilih isteri. Lepas tu dia amat mak dia. Amat mak dia tu baik daripada rumah. Nah, ilah ilallah tak padan dengan mak duk pera dah. Duk sanggup, sanggup berbel diri dia jadi khodai orang, gitu tolong orang supaya nak boleh duit nak bantu dia pergi ngaji. Tiba-tiba amat mak dia tu baik rumah. Nah, ilah ilallah. Nah. Bukan di negeri lain, negeri kita pun Belanda juga kita lah tu. Baru ni ada seorang mai letak mak dia. Dan mak dia dengan dia sebulan je. Mak dia dah sakit tu dengan dia sebulan lagi. Duk tak lama mana dia lah. Susu cemu ke mak. Mari hatta mak duk di rumah sore. Tinggal duk sore itu mak dah sakit jadi maring. Tinggal pula. Tak secara orang mak. Cemu lah. Mak dia sendiri. Tak secara kok mak dia sendiri. Tinggal gitu. Kena orang lain mari duk cara. Kalau ayah bercara, ayah berbelah syari bantu ayah apa, dia belah anak dia, dia belah mak dia. Akhir-akhir mati juga. Orang lagu ni, deh. Orang tak ingat biasa ibu bapa, deh. Orang ni tak akan senang. Nah, kita sama cerita kita mula. Amat mak dia. Mak dia betul baik daripada rumah. Betul baik daripada rumah tu. Duh, setelah tu, dia berasa tak kena ya amat mak dia. Dia pergi syari. Pergi syari tak jumpa. Tak tahu kata mak dia gimana. Dia pun klik. Masuk di rumah semula. Isteri pun sambut dengan molek. Dengan abe. Lupa ke mak. Tak tahu tu mak gimana. Tinggal lah. Abe ha. Bebah-bebah rambut. Oh tak apa lah. Hilir lah. Lupa lah mak saat ni. Lepas tu dia peduk dengan isteri dia. Maka tak lama tu dia kata aku sakit. Sakit dengan satu penyakit. Dia panggil marad khabis. Marad khabis tahulah. Dia ada penyakit maring ke penyakit gapo tak tahulah. Sehingga dia ni aku ni kena masuk hospital. Bila aku masuk hospital, mak aku dengar kata aku ni masuk hospital, dia pun mari nak ziarah aku. Tetapi belum nak sapa. Belum pada nak boleh jumpa dengan aku. Jumpa dengan isteri ku dulu. Maka isteri ku tu amat mak ku tak sewi masuk. Mak saya pun tu baik lagi, tak ada masuk jumpa dengan saya. Saya pun nyakit ni nyakit lama kata. Kerja pun tak boleh kerja. Kena cabut demo. Kena buat apa pun tak boleh. Duit pun habis. Dekat hotel orang. Akhir sekali isteri ku kata kepada aku. Dia kata, hey, Abang ni habis belakang lah. Kerja pun tak boleh kerja dah. Jatuh kerja dah. Kena buat demo dah. Duit pun habis. Lekat hotel. Saya nak duduk apa lagi dengan Abel. Cerah lah. Suruh Abel yang cerah. Dia kata, mak, sepung aku nak bang apa? Panuh di litah. Pening. Dan kita dah sakit. Kita dah sayang dia. Akhir, jom hamak mak untuk nak duduk dengan dia. Akhir sekali dia suruh kita cerah dia. Dia pun cerah. Cerah. Lepas dah cerah tu, bawa dia segar sikit tu, dia pergi syari mak dia. Pergi syari mak dia. Syari. Akhir sekali dia pergi jumpa mak dia di satu tempat. Di satu tempat. Tempat tu dia panggil tempat beripung orang yang tidak ada rumah. Orang tak ada rumah pakai hidup beripung situ. Pagi-pagi tu baik pakai cari kerja, cari makan untuk hari ini.
tap-tap akak kelih main duduk situ.

Widen dia ni minta maaf dengan mak dia. Dah, ha, kalau aku tak ada minta maaf dengan mak aku, tak tahulah hidup aku nak jadi secara mana. Dia mak-mak dia, akhir sekali dia duduk tak senang juga. Ha, dan isteri dia saya itu pun minta cerai juga dengan dia. Ha, oleh itu, saya dengar seorang yang sangat bijak di Malaysia tu, ada tengok dalam klip, ingat nama apa. Dia kata dia jaya di hari ini, boleh jadi profesor, boleh jadi apa ni, adalah sebab mak dia, dia kata. Sebab mak dia, dia ruang baik ke mak dia, apa ni lah. Saya panggil Allah Subhanahu Wa Taala boleh keberkatan di dalam hidup dia. Kita buat baik kepada ibu bapa ni, kita akan dapat keberkatan di atas dunia ni. Bila orang derhaka kepada ibu bapa, rasa dunia lah nak duduk senang. Rasa dunia lah nak duduk tenang di atas dunia ni. Bila kita derhaka kepada ibu bapa ni, banyaklah ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun bala yang Allah Subhanahu Wa Taala akan timpa ke atas kita. Tapi bila kita buat baik kepada ibu bapa, Allah Subhanahu Wa Taala akan hantar pula orang yang akan buat baik kepada kita daripada anak-anak kita. Itulah sebagai satu cerita mengenai dengan buat baik kepada ibu bapa dan lebih-lebih lagi ibu kita. Kerana Nabi bersabda, ummuk, thumma ummuk, thumma ummuk, thumma abuk. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Satu kisah yang berlaku di negeri Hadramaut, di negeri Yaman. Ada seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, orang biasa, sederhana, hidup dia sederhana. Rumah pun ada, tetapi rumah tu panggil rumah semenjak daripada datuk nenek dia hari itu lagi. Rumah buruk dah lah. Tapi walaupun buruk, tapi boleh duduk lagi lah. Maka dia usaha, dia fikir, rumah ni lama dah. Jadi saya ni nak baru sikit lah. Ataupun nak buat rumah lain supaya anak-anak dan isteri boleh duduk di dalam rumah hak baru ni. Bukan rumah hak tok nenek dulu. Nak utuh dah. Maka dia usahalah supaya nak bina rumah ni. Tapi nak bina dengan gapa kalau duit tak ada, kalau kerja tak ada. Maka dia usaha cari kerja. Dan dia ni orang panggil orang yang baik dengan orang. Akhlak comel. Tak ada masalah apa. Hidup dengan tenang dan linang. Tak ada masalah apa. Cari kerja, akhir sekali temu ataupun jumpa kerja, iaitu kerjanya basuh kereta. Kerja basuh kereta. Nah. Anak koli, kalau kita ada tempat basuh kereta ni, dia kena cari anak koli biasanya amanah juga dah. Sebab apa? Sebab orang basuh kereta ni, kadang-kadang ni ada hak susu duit ke bining. Tak bawah. Bawah ni empat lapis kaki kadang-kadang dah. Tak di belakang kursi beringat jangit lah, lepas tu terlupa beringat-beringat, lepas tu terlupa ada ke tu nah. Kadang-kadang tak situ, tak sini, kadang-kadang berasa duit tu duduk dalam kereta lebih selamat pada tak oleh rumah. Kadang-kadang nak tak oleh rumah ni kena bilai dulu duit berapa, takut esok luar nah. Tak ada kereta, koci kereta tak ada masalah. Duduk dalam kereta tu ikut dia. Ada kereta koci molek, anak koci sakut, tak ada masalah. Nah, setengah-setengah orang. Jadi patut bini nak tubik tengah malam lagi pergi buka kereta tengok tu lelaki dia tak duit mana dak dah. Kau kadah lagu tu. Jadi dia ni mana boleh duduk basuh kereta, boleh sekut dua. Duduk tenang, tak ada masalah. Tetapi berlaku satu perkara yang membawa kepada hidup dia ni jadi susah. Gapanya berlaku? Satu ketika tu ada dua orang mari bawa kereta gudang. Kereta gudang kecil ni luda tu mari basuh di kedai dia. Dia jadi anak koli orang ya lemon ini. Bukan tokek dah anak koli orang. Dia pun basuh macam biasa lah. Basuh-basuh gapo kilat molek kereta. Serah. Ha, sudah dah. Ha, harga sikit-sikit. Dia menimpung ambil kereta. Lepas pada naik kereta sudah. Fodio tu kata, duit dalam metek hilang. Duit dalam metek hilang. 100 ribu riyal yame.

0: 100,000. Banyak mana lah juga lah. Mestinya banyak juga lah. Dia kata mana duit? Orang basuh kereta mana duit? Mau ambil kena duit dia dalam metek ni. Kita letak dalam metek ikat molek-molek. Hai, dia kata tak. Saya tak ada ambil. Saya tak ada buka pun metek tu. Siapa dia ambil? Lah, ya tu kita mari basuh saat ni. Mari basuh saat ni. Duit dah ada cerak-cerak dalam tu. Kalau mu tak ambil, siapa yang ambil? Kalau gitu mana tokeh mu? Aku nak rayak ke tokeh mu. Dia apa panggil tokeh dia? Lepas kereta ni kata, ni anak koli demo ni saya beri dia basuh kereta. Bukan basuh kereta saja, dok curi duit dalam kereta pula. Kita duk sipe, duk tak dalam metek 100,000. Tokeh tu pergi tanya, hei, mana duit? Mumik tak mana? Lah, demi Allah, saya tak ada ambil. Tokeh kata, gini sama anak koli. Nya curi duit orang, tak ada yang ngaku belum ada ni pun. Belum ada mu pun biasa berlaku dah lagu ni. Tak ada yang mengaku apa ni. Mu pun sepatu juga, curi tak ngaku. Gini lah, nak pergi, nak pergi ke lopak. Nak pergi balap boleh. Nah, ha. Ya pun mikir, pergi balap boleh ni banyak hal. Dia pergi risik, pergi tanya, pergi apa, malu ke orang lagi, orang akan tahu ramah ke apa, takut. Ya pun kasi orang biasing baik dengan orang biasing malah bos eh. Kalau bos tak apa, dia kata kalau gitu, kalau dia tenuh saya ambil, tak apa, saya bayar. Tak apa, tapi minta masa sehari dua lagi. Sebab lo ni saya tak ada. Dan saya bukan saya ambil, tapi demo dah demo kata saya ambil, pakat kata saya ambil belakang, tak apa, saya nak bayar. Tapi minta masa. Dia pun kelih, hipung duit saya dah taruh, jawab apa boleh arah mari dia. Dia hipung nak boleh 100,000, tak boleh, tak ada hipung 100,000 tu dengan dia. Ambil tali tekak, tali tangih, hak bini dia. Bini dia pergi selalu dah munggu abis dia susah ni. Ni kita ni abis susah dah. Nak tali tekak baru semua. Kan nak subay baru. Kan nak tali tekak baru. Tengok dulu abis buat apa. Ni nak mitok semata dah. Setengah-setengah isteri dah. Setengah-setengah isteri yang rakyat. Tengok dulu suami kita secara mana. Ada kuasa ke tak nak mitok tu eh. Dah. Kalau kuasa mana suami kita duit banyak, tak ada dah beli kita lama dah, tak ada beli. Bolehlah kita nak mitok lama-lama sekali dah. Tengok tak kuasa suami. Dah. Kalau suami ni mana tak kuasa sungguh. Jangan duk kacau dah ha. Dah. Nyusah dia, sakit kepala dia. Hak duk dengar ni dah. Semua janganlah panggil buat menyusah hati suami. Bila kita buat wih hati suami senang, oh senang Masya Allah dah. Akan banyak kebaikan yang akan buat klik kepada kita. Habis itu sambung cerita kita balik. Jadi dia pun ambil tali tangan gapo dengan isteri-isteri dia pun tak apalah habis. Adik tolong ambil, ambil pergi jual bolehlah dekat-dekat 100,000. Ambil pergi bayar ke demo tu. Tapi dia minta lah dengan tokel dia saat ni. Bila saya bayar dah, jangan cabut lah saya kerja. Saya kerja lah. Tak apa, dia ambil dulu. Dia pun bayar 100,000. Wih ke demo tu. Gila demo tu. Dua orang. Dia pun duduk kerja situ. Duduk sehari dua orang. Tokel mari kata, hey, mung ni tak boleh kerja dah sini. Aku tak harap dah kamu. Mung curi dah orang. Okay? Namun ke mung curi pula. Lah, dia kata saya tak ada curi kali. Gitu belaka taknya ngaku. Ada ke orang yang curi mengaku kata dia curi tak ngaku. Tubiklah, tubik kerja. Ya pun tubik kerja. Kena wak nyanyo di demo ni lagi. Wak nyanyo di tokel ni lagi. Tapi dia tak ada arah nak ngadu ke siapa lah. Tu hesa, tu hesa orang lah tahu. Orang lain tak ada siapa tahu. Tak ada siapa percaya. Dia berdoa dengan Allah itu. Maka orang okay, Fonu ni tepuk lah boleh 100,000 dah. Padahal dia duk buat duk makan jasa ni bukan sekali ni dah. Belum dah ni pun duk lagu tu dah. Dia main tipu lagu tu. Dia tu fok jahat dah. Fok duk makan jasa lagu ni bukan sekali ni dah, berkali-kali dah. Tu eh kereta gudang sana. Dia duk makan jasa ni bahasa kereta duit ada lah kereta kawan boleh dia duit. Lagu ni dia makan dua nyanyi kau orang. Dia tu saat ni tak ada. Tak ada bukan metek, tak ada gapo. Orang jujur sungguh, ikhlas sungguh, molek sungguh dia tu. Duh, tak lama dua orang tu saat ni. Dia bawa lori dia tu. Bawa lori dia satu hari tu, dia berhenti tengah jalan duk, kecek duk, picek berkali duk. Ngatuk berkali dia bawa kereta gapo, berhenti setelah duk buah gapo buat dia. Setelah tu, batu besar tak tahu kata, luruh mari mana. Golek mari kena kereta dia. Kena kereta dia sore tu mati selalu situ. Mati selalu. Sore lagi dok kepik dengan batu sat ni. Batu orang pun makak mari nak tolonglah, nak buai batu, tak boleh nak buai. Beraknya batu besar tu. Tak tahu tu mari mana batu tu. Bergelak. Lepas kena duduk gaji, kena duduk gapo lama jugalah. Akhir sekali dia pun berasa kata tak ada harapan dah nak hidup. Dia tu sani tu, waktu kapek sani tu. Susu dia ngaku. Dia kata, "Pak saya ni tipu seorang. Ambil 100 ribu, orang tu tak ada buat gapo. Pak kami hak tipu. Kita pak demo ni pergi hantar klik lah duit. Lepas tu minta maaf dengan dia, dia halal ke pak kami ni." Oh, ya royak lah. Dah. Lepas tu mati situ dia tu pun. Dua-dua orang mati. Maka duit pun boleh klik. Jadi benda ni benda berlaku sungguh di negeri Yaman, di Hadramaut. Tahun 989 Masihi. Jadi nak kata, doa orang kena soleh ni tetap Allah Subhanahu Wa Taala terima. Jadi orang buat nyanyi ke orang ni, walaupun dia terlepas, dia selamat pun daripada hukum manusia ni, tapi dia tak akan selamat daripada hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah. Itulah sahaja satu cerita yang kita boleh ambil pengajaran, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak akan tolak doa orang yang kena zalim. Oleh itu kita kena jaga dah. Jaga, jangan buat nyanyi kat orang. Mana nasihatlah orang ada buat nyanyi kat orang, gapo dia hipit tanah orang, buat nyanyi kat anak yatim, buat nyanyi gapo tu. Tolong nasihat ke dia supaya dia sedar sebelum daripada balasan Allah Subhanahu Wa Taala timpa di atas dia dah. Wallahu taala alam. Wassallallahu bin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diceritakan mengenai dengan Hatimul Asam, seorang nama dia Hatimul Asam, seorang yang hakim, seorang yang warak dan zahid. Dia ni ada anak ramah. Satu ketika tu dia kecek dengan saing-saing dia mengenai dengan kelebihan haji. Maka bila dia kecek habak haji ni, pergi wuku di Arafah, pergi tawah di Baitillah, munajat dengan Allah di Muzdalifah dan sebagainya, maka diri dia tu tertarik untuk nak pergi buat haji. Berasa nak buat haji. Tapi Hatimul Asam ni seorang yang susah. Hijah hari makin hari. Nak kata duit lebih tu, tak ada mana lah. Tapi oleh kerana dia sangat berasa rindu nak pergi buat haji, ziarah Baitillah, dia duduk nu di Balakh. Balakh ni makna di kawasan Iraq, Afghanistan kot nu lah. Jauh jugalah kalau kira dah. Kena ada kenderaan lah. Maka dia terlalu berasa nak buat haji, berasa rindu kepada buat haji tu, dia klik syarat dengan anak bini dia lah. Sengah kata anak dia tu 9 orang. Syarat dengan anak bini dia, royak kata lagu mana, ayah ni nak pergi buat haji, berasa nak pergi buat haji ni. Masa tak boleh duduk, masa nak pergi buat haji sungguh. Kawai anak dia bini kata, nak pergi mana ayah? Ayah ruik tak ada kita pun. Kalau ayah pergi nak tinggal kita duduk dengan siapa, biar nak sanggup kita, apa gitulah. Tak usah pergi lah ayah. Tapi ada seorang daripada anak-anak dia tu, ada seorang tu, anak tina dia tu, solihah sungguh seorang tu. Dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, "Hey ayah, gilah, tak apa ayah. Ayah ni bukan orang yang beri rezeki kita. Ayah ni sebab ayah orang yang beri rezeki kita ni Allah. Ayah tak ada pun, Allah ada. Tak apalah ayah pergi lah. Bapak dia pun, awak adik dia Hatina ni kecek lagu tu tu. Bapak dia pun mari, oh dah sungguh. Kita kena yakin, banyak yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali, pergi, tak apa. Ayah pergi, pergi, pergi, tak apa. Bapak dia pun bakal sujud belakang lah. Dia pun sipir-sipir buat persediaan. Eh? Pubik untuk nak pergi buat haji sekali dengan rumbungnya nak pergi buat haji. Lepas tu, bila duduk sehari dua tu, putus makannya. Putus makannya di rumah Hatimul Asam. Tak ada benda nak makan. Sekadar air tu ada lah. Barang makan tu tak ada. Tengok ke zaman dulu, siapa tak ada barang nak makan? Nah, siapa tak ada barang nak makan? Kita ni barang penuh sama dia tu je. Cik basi. Oh, boleh, boleh. Haa. Mek bo lepti, mek bo lepti. Bo nak makan tak tengok dah lepti tu. Di syarih hak baru pula. Makan pula bo lepti pula. Susuk hak lepti tu lepas dan itu sapah lah. Ha, jadi bazir juga kita situ dah. Oleh itu kita kena panggil kena jaga-jaga makan dia ni, kena jaga dah. Ha. Pada-pada. Jangan lebih-lebih dah. Ha. Putus makannya. Bila putus makannya tu, pakat duk ngepek ke budak tina saat ni lah. Fatimah lah nama dia. Rasa pun nama dia Fatimah sungguh. Nah. Pakat duk kata dia lah. Mudah suruh ayah pergi. Ha. Pada kita nak akhir ke apa ni? Tak ada barang nak akhir lah. Pakat duk ngepek dia lah. Dia pun halu. Tapi dia yakin ke tu. Eh? Dia pun masuk oleh bilik dia teriak munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Royak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, limpah kurniamu ni mana sangat luas. Janganlah we orang ni mana janganlah we fok kami ni punah harapan denganmu ya Allah. Ha tu. Ya Allah, kamulah orang juru rezeki. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Setengah riwayat kata dalam masa dia berdoa tu, khalifah di masa tu tu dia duduk dengan orang-orang depan dia tu duduk kecek duduk gapo tu. Khalifah tu masa dia berdoa, masa budak tina saat ni berdoa tu, dia bangun diri, dia diri. Duduk kecek tengah-tengah duduk kecek orang tu, dia bangun diri. Pengak ada benda mari seduk dia, dia tu bangun diri. Bangun diri, dia tak kita ni kena tu pergi. Ah, kawan orang bawah dia kata tu pergi mana Amir? Khalifah nak tu pergi mana? Nak pergi perang mana? Ya tak ada, bukan nak pergi perang. Nak pergi tengok hak rakyat. Nak pergi tengok hak rakyat. Ha, sengah riwayat atau gitu, sengah riwayat atau ia tu baik hari tu, khalifah tu baik dah. Duk kau luar, duk bu, nate, duk igap nate tu, betul lah tu. Dia mari duk depan rumah Hatimul Asam. Ha, ada sengah riwayat atau dia duk istana dia tu. Tapi masa budak ni berdoa, Allah Subhanahu Taala bagi berasa dia tu, nak pergi syari. Ha, nak pergi pesak, nak pergi periksa, nak pergi cek hak rakyat-rakyat dia. Pentingnya, ia pergi sapa, ia jalan sapa di rumah, depan rumah Hatimul Asam. Bawa sapa situ, dia berasa dahaga air. Dia berasa dahaga air, dia suruh orang bawah dia tu, pergi cari air lah dia. Minta orang depan rumah ni lah. Minta orang rumah ni lah. Ha, maka tentera dia pun, orang bawah dia saat ni tu, pergi lekuk pintu, kena ke pintu rumah Hatimul Asam. Kuk pintu. Minta air segelah. Minta air segelah kerana khalifah dahaga air. Oh, ya Pak, ya kata molek dah. Tak ada gapo sini, ada air saja. Ya. We air. Dia menimpung ambil wagi rumah. Wagi kepada khalifah. Khalifah pun minum air segelah saat ni. Boh minum tu, air tu. Minum air saat ni tu. Berasa sedap air tu. Berasa sedap, berasa segar minum air tu. Berasa ada benda fisik dalam air ni dah. Jadi dia tanya ke bawah dia saat ni, dia kata, mungkin ambil air mana ni? Dia kata, ambil air rumah. Tu rumah tu. Rumah siapa tu? Rumah Hatimul Asam. Oh, Hatimul Asam, orang warak, orang hakim tu. Orang bijak tu, orang bijak sana. Ada banyak hikmat, kata-kata hikmat dia banyak. Jadi orang kenal lah Hatimul Asam ni. Lepas tu orang bawah dia pun royak kata, dia tu tak ada lah ni, dia pergi buat haji. bunyi kata keluarga dia tu susah juga amel. Muka hati mulut asam ni orang okay, tak ada mana harta tu. Mana bunyi kata buat dia tu semalam tu tidur dalam keadaan lapar dah. Jadi demo tu royak kepada amel tu. Amel kata ha, kita tak boleh lah buat dia berat gitu. Ha, tak apa mana-mana saya nak pergi rumah dia. Dia pergi amel saat ni, khalifah saat ni pergi rumah Hatimul Asam. Dia ambil duit dalam kani dia tu dah. Ikat siap dah. Ambil, lepas masuk dalam rumah Hatimul Asam. Lepas. Bawa lepas tu, orang nampak kata tengok belakang lah. Orang bawa-bawa dia tu. Lepas tu khalifah kata, semua tentera saya ni, semua duduk sekali dengan saya hari ni, siapa hok rasa kasih ke saya, kenal ke saya, buat seperti saya buat lah. Ha, jadi buat siapa hok kenal kau khalifah ni, buat seperti khalifah buat saat ni. Ha, jadi orang bawah dia ni, kenal tak kenal pun, kena buat lah. Dan kalau tak buat agak, orang khalifah tahu tanya ni. Ha. Jadi pakak ambil duit lepas masuk rumah. Rumah Hatimul Asam. Jadi, kaya serta merta. Daripada duit tak ada barang nak makan. Tetapi oleh kerana seorang budak tu yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menajak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia suka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan serta merta keluarga Hatimul Asam menjadi kaya. Ibu dia, adik kakak dia pakat senak belaka, suka belaka. Fatimah Sarai yang duk teriak. Duk macam tak duka cita, tak serenak mana lagi. Sehingga ibu dia dan adik-adik dia kata, Rana ni, kenapa tak ada serenak mana? Maka dia kata ni, orang tengok kita, berasa kesia belah kita. Berasa suka kita, kena ikut keluarga kita ni. Tengok ni, orang wui banyak mana dah kita. Apatah lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tengok kita dan Allah redha pada kita, nescaya Allah akan beri lebih banyak daripada ni lagi. Balik Hatimul Asam saat ni lagi buat haji, dia tak ada kenderaan. Padahal orang lain berkenderaan belaka, unta lah, kuda, dia jalan kaki. Nak pergi juga tak ada kenderaan ni. Pergi dengan jalan kaki. Negeri dia tu dekat dengan Afghanistan, dengan kawasan Iran ke apa kono tu. Jauh juga lah. Masa dia pergi tu sekali dengan rumbungnya tu, maka ketua rumbungnya tu sakit. Bila sakit tu cari ubat tak temu, cari ke apa tak temu. Maka pak ni suruh Hatimul Asam saat ni berubat dengan doa, dengan apa. Maka Hatimul Asam saat ni berdoa kepada Allah ke apa, baca ayat ke apa, siya. Bila siya tu, ketua rumbungnya saat ni beri kenderaan kepada dia, beri harta pada dia, boleh dia berkenderaan dan boleh dia tu ada bekalan untuk nak buat haji. Tuan-tuan tolong dia. Dia pun berasa rindu kepada anak bini. Dia rasa sahabatlah anak bini kena duduk lagu mana ni. Maka dalam mimpi malam tu, dia mimpi tu ada orang main royak dia. Siapa-siapa jaga Allah Subhanahu Wa Taala, siapa-siapa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jaga dia dan keluarga dia. Dia nampak dalam mimpi orang main royak dia lagu tu. Mana tak sebosailah keluargamu. Kalau mu betul dengan Allah, mu jaga Allah, jaga hukum-hukum Allah, semua mu taat pada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan jaga anak isteri kamu. Jadi dia pun rasa segar lah bila dia dengar lagu tu. Lepas hari tu, orang ada orang meriak dia kata, sesungguhnya khalifah tu sudah panggil bantu anak isteri mu, jadi tak ada kena bimbing apa. Dan ini kata, siapa-siapa yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan bui apa yang kita suka baik terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, ahsinu dhanna billah, ataupun hadis kursi, ana inda husni dhanni abdi bi, Allah Subhanahu taala cerita dalam hadis kudsi, mana saya ni duduk di atas sengkae baik hak hamba-hambaku. Mana hamba-ku suka aku lagu mana? Lagu itulah aku. Ha, bila kita suka, Allah Subhanahu taala akan tolong kita, akan bantu kita, akan Allah Subhanahu taala akan tolong dan bantu sungguh. Duk mengikut suka kita. Kita berdoa pada Allah, "Eh Allah, terima ke tak ni?" Tak jadi. Memang kita tak yakin. Tapi bila kita berdoa serta kita yakin pada Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu taala akan bui apa yang kita suka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu cerita, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran. Wallahu taala alam. Ada seorang itu dia royak satu kisah yang berlaku. Ada seorang peniaga daripada orang Baghdad, orang Iraq. Orang Iraq. Orang ini orang peniaga ni, dia ada seorang anak. Seorang ya anak ya, lelaki. Dan dia nak ajar anak dia ni, nak ajar nego. Supaya boleh panggil jaga diri, boleh panggil berdikari, mana boleh harap ke diri sendiri lah lepas hari ini. Sebab ayah dia pun berasa tak lama dah nak meninggal agapa tu. Maka dia nak ajar anak dia supaya wipanan nego. Ya lagu mana dia nego di zaman dulu. Di zaman tu tu, dia beli perahu sebuah. Dia muak barang di atas perahu tu penuh. Untuk pergi ke negeri India, pergi ke negeri ni untuk nego-nego kelip mari. Dia pun, ayah dia ni ambil kapal sebuah, beli kapal sebuah, isi barang atas kapal tu penuh. Oh ya, kan ada yang membawa perahu ni pergi. Dia wui orang, beberapa orang untuk nak bantu dia dalam perjalanan dia tu lah. Dia pun naik perahu bersama dengan penolong dia, banyak orang jugalah, perahu besar penuh dengan barang. Jalan di atas laut, suruh dia pergi sehari tenang molek, dua hari tenang molek, 9 hari duduk naik atas perahu, duduk di dalam laut 9 hari tenang, tak ada masalah apa-apa. Pergi dengan molek, dengan hening, dengan tenang, tak ada masalah. Tetapi bila masuk hari yang ke-10, omok mari kuat. Omok mari kuat. Apa dia naik turun, naik turun, naik turun, omok tu pecah. Pecah barang dia habis. Punah habis. Pucat habis di dalam laut tu. Dan pembantu dia, orang yang bantu dia saat ni tu, berapa orang tak tahulah pembantu dia saat ni, mati semua. Tinggal dia seorang yang hidup, dia gantung di sekeping kayu hok kah perahu pecah tu, dia gantung di situ. Selamat dia sehingga sampai di 1 bulan. Tapi tu dia tu tak ada kena royak lah, baca cabut habis dah baju-baju, cari habis apa semua. Siapa di pula tu dia pun, Allah, dia selamat dah. Rebah tak khabar. Tak khabar situ. Banyak je jugalah yang tak khabar. Bawa dia khabar tu, dia bunyi suara, suara gene. Suara gene, gene, suara gene, suka lah, semua orang suka gitu. Mari ramai, bunyi orang ramai, pakat tu, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Dia suka bela-bela, duk palu, gene, bela-bela. Siapa di tempat dia? Dia tak orang nak bangun dengan apa. Demon ini ambil kok dia di atas kursi, junjung dia ambil baju, bubuh, ambil apa. Siapa di istana, tempat molek gitu, tempat macam orang kedai orang besar duduklah. Dia ambil letak di atas istana, bubuh dengan baju comel, bubuh dengan baju raja lah. Lepas tu ambil mongkuk tu atas kepala, mahkota atas kepala. Dia dah pelik, apa ni? Lepas tu semua bakat, oh, tak apa, kami ikut kamu, nak suruh kami nak buat belakang. Kamu ni sebagai raja kami hari ni. Apa mana yang tu? Duduk dia-dia. Lepas tu lepas pada orang sambut dia sudah, orang tubik. Bawa orang tubik yang nampak ada di antara orang yang duduk di dalam majlis tu, tu ada pakcik seorang. Tua nampak hebat, janggut putih, nampak orang warak. Bawa dia mau nak tubik belakang, dia pergi orang ni. Dia kata, Musa tubik, nanti dulu, nanti dulu. Musa orang nanti dulu. Orang lain pakat tubik belakang. Orang tubik belakang dah, dia pergi orang saat ni tu.
0: orang tua saat ni, orang warak saat ni tu nampak cerah muka dia tu. Dia tanya. Dia kata, apa berlaku dengan saya ni? Saya tak faham ni. Saya ni tak ada kenal Fok Demo. Fok Demo pun tak ada kenal saya. Saya ni mari daripada Baghdad tu. Kapal saya pecah. Bawa kepada saya ni siapa di pulau ni. Tiba-tiba Fok Mu ni ambil ku ni jadi tak jadi raja. Apa ni? Aku tak faham. Pakcik tu royak.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
3: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri. Ketika utusan-utusan datang kepada mereka,

Ketika itu, ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

0: Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.

tidak ada siksaan terhadap mereka, melainkan dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka mati. Ya hasrat

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.

0: Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka. Maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertahan.

sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.

Lalu ditiuplah sangkakala. Maka seketika itu, mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhannya.

Mereka berkata, "Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan.
1: Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un.
0: Di surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.

agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ

dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya, maka mengapa mereka tidak bersyukur?

mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka. Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu.

maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?"

0: yaitu Allah, yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu, kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ

Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui.

sesungguhnya urusannya, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: Maka Mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-saffati saffa.
0: Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf.
1: Faz-zajirati zajra.
0: Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh.
1: Fattaliyati zikra.
0: Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawaakib.
0: Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifzan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura, walahum azabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata faatba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.

0: nazil.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokkan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.

0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantah.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqun ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wahum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan?
1: Qala hal antum muttali'un?
0: Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu?
1: Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim.
0: Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala.
1: Qala tallahi in kitta laturdin.
0: Dia berkata, demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku.
1: Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin.
0: Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka.
1: Afama nahnu bimayyitin.
0: Maka apakah kita tidak akan mati?
1: Illa mautatana al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin.
0: Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini.
1: Inna hadza lahuwal fawzul 'adzim.
0: Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung.
1: Limithli hadza faly'amalul 'amilun.
0: Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal.
1: Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum.
0: Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum?
1: Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin.
0: Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim.
1: Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim.
0: Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim.
1: Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
0: Mayangnya seperti kepala-kepala setan.
1: Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun.
0: Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum.
1: Thumma inna lahum 'alayha lashawban min hamim.
0: Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas.
1: Thumma inna marji'ahum la ilal jahim.
0: Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim.

0: sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat.
1: Fahum ala atharihim yuhra'un.
0: Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka.
1: Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin.
0: Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy, telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu.
1: Walaqad arsalna fihim mundirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ.
0: Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.
1: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.
0: Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa.
1: وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ.
0: Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar.
1: وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ.
0: Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Nuhin fil alamin.
0: Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam.
1: Inna kadzalika najzil muhsinin.
0: Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadina al-mu'minin.
0: Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman.
1: Thumma aghraqna al-akharin.
0: Kemudian, kami tenggelamkan yang lain.
1: وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ.
0: Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh.
1: إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.
0: Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci.
1: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ.
0: Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?
1: أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ.
0: Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu?
1: فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam?
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ.
0: Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang.
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ.
0: Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit.
1: فتولوا عنه مدبرين.
0: Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya.
1: فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون.
0: Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, mengapa kamu tidak makan?
1: Ma lakum la tantiqun.
0: Mengapa kamu tidak menjawab?
1: Faragha alaihim darban bil yamin.
0: Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya.
1: Faaqbalu ilaihi yazifun.
0: Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya.
1: Qala ata'buduna ma tanhitun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu?
1: Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
0: Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu?
1: Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim.
0: Mereka berkata, buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu.
1: فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ.
0: Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina.
1: وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ.
0: Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
1: رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh.
1: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ.
0: Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail.

0: Maka ketika anak itu sampai pada umur, sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku, termasuk orang yang sabar."
1: Falamma aslama wa tallahu lil jabin.
0: Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah.
1: وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ.
0: Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim."
1: قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.
0: Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Inna hadza lahuwal bala'ul mubin.
0: Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata.
1: Wafadainahu bidhibhin 'azim.
0: Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ.
0: Selamat sejahtera bagi Ibrahim.
1: Kadzalika najzil muhsinin.
0: Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.
1: Innahu min ibadinal mu'minin.
0: Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman.
1: وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
1: Walaqad mananna ala Musa wa Harun.
0: Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun.
1: وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ.
0: Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar.
1: وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ.
0: Dan kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang.
1: وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ.
0: Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas.
1: وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.
0: Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ.
0: Dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian.
1: Salamun ala Musa wa Harun.
0: Selamat sejahtera.
2: Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.